0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
3: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
4: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
6: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
4: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk memorandum of understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
7: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
8: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
7: Mari kita waspadai betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
8: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
9: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
8: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
10: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
8: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
11: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
12: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua

0: misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
1: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan

0: BGM. Pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
1: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
0: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana, mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja dan mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Masih menemani Anda bersama saya Dwi yang bertugas di hari ini, hari Kamis, Kamis manis ya. Ya, selalu berpikir positif pastinya ya pendengar. Dan semoga segala aktivitas kita berjalan dengan lancar ya, amin ya, didukung dengan cuaca yang bagus juga ya saat ini, dan juga jaga selalu kesehatan pastinya ya, dengan sehat ya kita bisa melakukan aktivitas dengan nyaman pastinya. Dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

Iya, pendengar, dan selamat pagi untuk Anda yang masih terus bersama program Satu Sorong ya di pagi hari ini ya, masih pagi ya, pukul 9.40 menit kebersamaan kita. Iya, dan pendengar, ini ya untuk tim Indonesia, di mana timnas putri Indonesia ya dalam sepak bola ini mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur. Dan kemenangan meyakinkan ini memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan ya gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup. Itu Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meski begitu, kiper Laila Masikuro ya sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Iya, dan juga memasuki babak kedua, Indonesia menambah keunggulan melalui tendangan jarak jauh ya. Dan dominasi Indonesia terus berlanjut ketika Felicia Dezu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-68. Dan gol tersebut memperbesar keunggulan Garuda Pertiwi sebelum Emilina Hon menutup pesta kemenangan melalui gol kelima menjelang pertandingan usai. Dan kemenangan 5 gol tanpa balas memastikan Indonesia meraih gelar kedua sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala AFF Putri. Iya, dan Satoru Mochizuki kembali mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi champion ya, setelah sebelumnya juga membawa Indonesia menjuarai turnamen pada edisi 2024. Keberhasilan tersebut tentunya memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Championship 2027, sementara Laos ini sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos.

Pendengar ya, untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun ya. Di tanggal 23 Juli 2026, selamat ulang tahun yang terbaik ya. Doa yang terbaik untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan mungkin ya. Ayo, selamat berbahagia tentunya ya di hari bahagia Anda.

Iya, pendengar dan nurmani Anda di suasana siang ya, bersama RRI Program Satu Sorong di siang hari ini. Selamat siang saja untuk Anda yang masih terus beraktivitas ya. Tentunya tetap semangat ya. Cuaca siang hari ini cerah berawan. Kelihatannya tidak berawan, tapi ya itu dia ya, tetap jaga selalu kesehatan pastinya ya pendengar. Di cuaca atau di musim kemarau atau ini jarang hujan ya, jadi tetap untuk menjaga konsumsi air putih yang cukup ya. Iya pendengar, usai laga pertandingan Piala Dunia 2026 ya telah usai, dan ini FIFA resmi merilis daftar nama-nama pemain yang sebagai tim terbaik Piala Dunia 2026, termasuk kiper Cape Verde Fozina ya. Sebagaimana turnamen besar pada umumnya, Badan Sepak Bola Dunia FIFA ikut membuat kumpulan pemain yang dimasukkan ke dalam tim terbaik ajang tersebut. Pada Piala Dunia 2026, FIFA menyiapkan 11 nama sebagai starter terbaik Piala Dunia edisi ke-23 tersebut. Dan pemilihan 11 pemain terbaik ini bukan hasil seleksi tim pemantau FIFA, ini melainkan hasil pilihan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Gitu ya. Nah, jadi lantaran tim terbaik ini dipilih fans, beberapa nama yang mendapatkan penghargaan di Piala Dunia 2026 tidak masuk ke dalam susunan ya. Ya sebut saja Unai Simon sebagai kiper terbaik Piala Dunia 2026, mencetak 7 clean sheet sepanjang turnamen. Kiper pilihan penggemar jatuh pada Fozinha yang jadi sorotan karena penampilan memukaunya dalam beberapa pertandingan. Pau Kubarsi sebagai pemain muda terbaik juga tidak ada di barisan lini belakang tim impian FIFA kali ini ya. Dua bek tengah yang ada dalam daftar itu diisi Lisandro Martinez dan Dayot Upamecano ya. Sisanya dua fullback ditempati Pedro Porro dan Mark Cucurella. Wah. Oke, ini pemain-pemain idola ya. Jadi tim pemain di tengah jadi milik Rodri sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Michael Olise sendiri pencetak assist terbanyak Piala Dunia dalam satu edisi, dan Jude Bellingham yang mencetak sejarah bagi timnas Inggris di Piala Dunia dengan 7 gol dalam satu edisi. Sementara 3 pemain di depan jadi milik Lionel Messi yang mengemas banyak rekor di Piala Dunia 2026. Erling Haaland dan Kylian Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dengan 22 gol.

Eh, apa dengar? Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI, Doni Ermawan, ini mengatakan tugas lembaganya yang baru dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya pada hari Rabu kemarin. Nah, beliau mengatakan tugasnya menyiapkan calon pemimpin masa depan. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, ini dikatakan ya, SMP, SMA, perguruan tinggi dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini gitu ya. Dan dikatakan URI ini berkesinambungan dengan Sekolah Unggulan Garuda, sehingga Presiden ini selanjutnya akan mendirikan kampus URI ya, yang akan berintegrasi juga dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dan beliau mengatakan kedepannya URI ini akan mendirikan sebanyak 10 kampus dan dikatakan di bawah Gubernur URI ada Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang membawahi lagi Badan Pengelola Sekolah Unggulan dan Badan Pengelola Perguruan Tinggi dan Lembaga Administrasi Negara. Nah, dan kerja URI saat ini dikatakan sudah mulai berjalan ya, di mana URI tengah melatih dan membina 399 orang pegawai baru dari BUMN agar menjadi pemimpin berkarakter dan berintegrasi ke depannya. Sementara untuk pembiayaan URI sepenuhnya akan berasal dari APBN. Ya, kampus URI ini akan dibangun di Bogor, bekas lahan perkebunan sawit PTPN ya. Untuk sementara aktivitas URI berlangsung di gedung Kementerian BUMN Jakarta. Dan dikatakan kampus URI ini juga akan berjalan seperti kampus pada umumnya dengan lulus bergelar sarjana ya. Dan dimana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini juga menyatakan lembaga Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara ya. Karena dikatakan sejumlah negara memiliki lembaga pendidikan khusus yang ini bertugas menyiapkan calon-calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Dan dicontohkan ini Prancis yang memiliki sekolah ya, yang kini telah berubah menjadi Institut Nasional de Service Public ya, sebagai lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan gitu. Itulah para pejabat pemerintahan, pejabat badan usaha milik negara hingga kepala daerah di umumnya pernah mengikuti pendidikan di lembaga tersebut. Itulah ya pendengar. Jadi melalui model serupa, pemerintah ini berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus juga wawasan kebangsaan yang kuat. Dan penguatan wawasan kebangsaan ini menjadi penting karena para pejabat negara ini menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara tentunya. Itulah ya pendengar, tujuan ya didirikan Universitas Republik Indonesia.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

Oke, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Masa Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Box. Saya Prame Suara bersama Anda di siang hingga sore nanti. Cuacanya asik beberapa hari ini ya, cuman anginnya itu loh. Pendengar, berbagai informasi seputar lifestyle akan saya hadirkan untuk Anda kemudian di pukul 12 siangnya nanti, seni budaya tradisional Papua. Dan selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, jangan lewatkan, Anda bisa gabung bersama kami di Torang Indonesia, juga ada kondang. Dan di jelang sorenya, dinamika 15 Korwil Nusantara 2 juga akan hadir. Dan masih banyak program menarik lainnya pastinya untuk Anda hingga di penghujung malam nanti.

Sorong siang ini. Pendengar, selamat Hari Anak Nasional di hari ini yang ke-42 tahun ya. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Pendengar, kalau pagi tadi khususnya di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga ada kegiatan. Pagi tadi ada jalan santai, terus nampaknya tadi menuju ke sini juga ada kegiatannya di kantor gubernuran sementara, bahkan sampai ditutup jalannya di perempatan lampu traffic light ya, traffic light SPG juga sudah ditutup ya di samping Maranatha Lama. Jadi kayaknya banyak sekali kegiatan untuk memperingati Hari Anak di hari ini. Selamat Hari Anak Nasional terkhusus kita semuanya yang ada di Papua Barat Daya, pendengar ya. Nah, bicara tentang Hari Anak Nasional, tentang bagaimana kita sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan hari ini ya momen penting untuk memaknai pemenuhan hak anak secara lebih utuh begitu. Nah, bahkan dari Convention on the Right of Child atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sudah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Nah, ini konteksnya di mana hak anak tidak hanya diwujudkan melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan, tapi juga termasuk lingkungan aman, pengasuhan yang penuh kasih, kesempatan untuk bermain juga, serta relasi yang mendukung tumbuh kembang secara optimal. Dan ini juga disampaikan anggota Early Childhood Education and Development Council Indonesia dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, termasuk Pendidikan Menengah ya, di periode 2023 sampai 2028 Gutama. Jadi kalau kita bicara tentang lifestyle ini juga anak juga butuh ini, bukan hanya itu tadi, banyak hal-hal yang perlu kita penuhi untuk anak-anak kita begitu ya. Lebih banyak mungkin fasilitas dibandingkan generasi sebelumnya saat ini, tapi belum tentu anak-anak ini punya lebih banyak waktu bersama orang-orang yang paling berarti dalam hidup ya. Dan ritme kehidupan keluarga saat ini berjalan semakin cepat ya, udah zaman sudah berbeda. Nah, ini fenomena merupakan dampak semakin banyak orang tua yang bekerja, sehingga ini menyebabkan mobilitas orang tua yang meningkat, waktu kebersamaan pun terbatas. Dan di sisi lain, ruang untuk anak untuk bermain, berinteraksi, membangun relasi yang hangat semakin berkurang. Padahal itulah merupakan kebutuhan dasar ya. Begitu, sehingga anak juga butuh lingkungan yang aman, relasi yang baik, kehadiran orang dewasa khususnya orang tua yang responsif dan menjadi fondasi utama supaya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal ya. Ini yang menjadi PR kita bersama, pola pikirnya yang harus kembali dirubah ini ya. Kalau zaman sekarang, jadikan lifestyle keluarga yang sehat untuk anak. Get to see the city for the first time once, and you're never really ready for the maiden dance. There's nothing you can do to prepare yourself for chance.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar masih tentang Hari Anak ya, karena ini spesial Hari Anak Nasional. Nah, saat ini dengan perubahan zaman begitu drastisnya, perilaku anak ketika menggunakan gawai juga tidak selalu sekedar fase perkembangan atau pengaruh suasana hati. Karena ada beberapa kasus, perubahannya juga bisa menjadi sinyal kalau anak sedang menghadapi masalah di ruang digital. Seorang guru besar tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rosmini Agus Salim ya, orang tua saat ini perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, terutama ketika aktif menggunakan internet juga media digital ya. Karena anak yang menghadapi ancaman di ruang digital bisa menunjukkan sejumlah perubahan perilaku. Misalnya lebih tertutup, sering menyembunyikan layar gawai pas lagi digunakan, hingga mengalami perubahan emosi yang tidak seperti biasanya. Ya, ini sudah sinyal yang harus kita waspadai. Dan selain menjadi tertutup, anak juga mungkin punya teman daring yang dirahasiakan atau tampak takut ketika ditanya tentang aktivitas di internet ya, berselancar. Nah, karena menurutnya perubahan ini juga tidak boleh langsung diartikan sebagai bentuk kenakalan. Sebaliknya, ini bisa menjadi pertanda si anak belum mampu menghadapi situasi yang membuat dia merasa tidak aman di dunia digital ya. Sehingga sangat dianjurkan membangun komunikasi yang terbuka supaya anak merasa aman bercerita ketika menghadapi pengalaman yang tidak nyaman, misalnya saat menggunakan internetan gitu ya, atau berselancar di dunia maya. Nah, jadi kemampuan anak dalam berpikir kritis, menilai risiko, mengelola emosi belum berkembang secara optimal. Nah, ini yang membuat mereka rentan terhadap berbagai ancaman di ruang digital. Usia 0-6 tahun misalnya, anak umumnya belum mampu menyaring berbagai stimulasi yang diterima maupun mengelola emosi dengan baik. Sementara 7-12 tahun, dia sudah mulai aktif menggunakan internet, umumnya masih belum punya kemampuan berpikir kritis untuk menilai risiko yang akan muncul nih, begitu. Nah, beda lagi ketika usia 13-15 tahun sudah mulai ada pengendalian diri yang masih terus berkembang, sehingga anak tetap butuh pendampingan ketika beraktivitas di ruang digital, pendengar ya. Nah, keterbatasan anak ini membuat anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengenali atau menghindari bahaya yang muncul. Karena sekarang ini kita waspada karena predator mendekati anak secara halus dan bertahap sehingga tidak sadar sebagai ancaman untuk anak. Nah, ini lagi-lagi perlu adanya pendampingan ya untuk anak kita. Jangan kita lagi gaptek, bahaya itu. Jangan sampai anak yang lebih smart untuk urusan berselancar di dunia maya. Jadi perlu adanya menurutnya implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan apa dalam perlindungan anak atau tunas ya, membutuhkan dukungan dari orang tua, sekolah, masyarakat supaya bisa melindungi anak di ruang digital bisa berjalan secara optimal.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar, selain banyak cara untuk bisa membuat satu ikatan yang kuat antara orang tua dan anak, salah satunya sekarang yang lagi ngetren juga yoga. Dan yoga sederhana sebenarnya ya, ada banyak gerakan yang masih awal-awal dasar bisa dilakukan orang tua dengan anak. Ini menjadi momen untuk menjaga kebugaran juga secara bonding begitu ya. Seorang instruktur yoga anak, Felicia Sinta, juga bilang yoga bersama orang tua dan anak dirancang memang dengan berbagai gerakan yang memang berpasangan begitu, sehingga orang tua dan anak tidak hanya bergerak bersama tapi saling berinteraksi secara langsung. Manfaatnya ya itu meningkatkan bonding orang tua dan anak, sehingga banyak pose-posenya, gerakan ataupun bentuknya itu partner atau berduaan begitu. Nah, apalagi bapak-bapak gak peduli kayak hal-hal kayak begini mungkin ya, kebanyakan para ibu-ibu. Nah, jadi dalam sejumlah pose yang dilakukan dengan melibatkan bantuan fisik orang tua, salah satunya gerakan yang membuat anak seolah-olah misalnya lagi terbang begitu ya, kayak jadi pesawat ya. Pasti ini anak-anak yang masih usia-usia dini ya, kalau yang sudah besar gak sanggup nanti ya. Jadi nanti orang tuanya bisa membantu mengangkat anaknya. Ini bisa membangun kedekatan juga skin to skin dengan anak begitu. Jadi ketika orang tua membantu mengangkat atau menopang tubuh anak, terciptalah interaksi yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Terus juga anak merasakan adanya kehadiran dan dukungan orang tua secara langsung ya. Sekaligus ini bentuk-bentuk perlindungan begitu. Jangan sampai si anaknya jatuh. Nah itu sudah pasti orang tua akan bagaimana caranya supaya anak tidak cedera, tidak terluka, jatuh misalnya. Nah ini juga mendorong orang tua dan anak lebih banyak berinteraksi intinya ya. Begitu, jadi cuman sini sih tidak tahu ada atau tidak. Dulu kayaknya pernah ada gitu, cuman belum terlalu intens sekali pendengar ya untuk bisa beryoga bersama anak-anak. Sebenarnya gerakannya yoga kalau untuk dasar-dasar mudah, bahkan di rumah bisa kita lakukan sendiri pendengar.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Pendengar, ini gara-gara bola ya gak ada habis-habisnya sampai saat ini menjadi perbincangan hangat. Dan ini jadi tren, banyak-banyak tren-tren baru begitu ya pasca Piala Dunia. Salah satunya artis-artis banyak yang diet ala Viking gitu, si Erling Haaland. Begitu ya. Cuman kadang-kadang tergantung dari kondisi fisik seseorang kan beda-beda begitu. Jadi ini menjadi ramai di media sosial setelah sang penyerang Manchester City dan timnas Norwegia ini mengungkap pola makan yang mendukung performanya di lapangan. Banyak yang penasaran, apa sih begitu? Nah, dia terkenal dengan kekuatannya fisiknya, kecepatan, daya tahannya luar biasa. Namanya juga masih muda lah ya. Karena dia katanya konsumsi sekitar 6.000 kalori per hari melalui pola makan yang terinspirasi dari gaya hidup leluhur atau ancestral diet ya. Ekstrim kedengarannya, bahkan para ahli gizi olahraga menegaskan kebutuhan nutrisi atlet elit sangat berbeda lah ya kita dengan kita masyarakat biasa ini. Apalah artinya. Jadi tidak langsung serta-merta ditiru lah ya, usia dan banyak hal lah yang menjadi, terus dari bentuk tubuh mereka kan memang dasarnya udah tinggi-tinggi begitu. Nah, jadi dia tuh fokusnya tuh pada makanan utuh atau whole foods yang minim proses pengolahan. Dia menghindari gula tambahan, makanan ultra proses, dia tidak mau minyak nabati tertentu serta bahan tambahan buatan. Jadi gantinya itu untuk menu hariannya dipenuhi sumber protein berkualitas tinggi, lemak sehat, juga makanan yang kaya vitamin dan mineral alami. Nah, ini kenapa beda dari seluruh negara, cuma Norwegia yang satu pesawat itu yang bukan hanya angkut dorang saja, tapi semua bahan makanan pure asli dari Norwegia, termasuk tukang masaknya, kokinya, begitu. Dan memang dengan cara ala halan ini memang dipercaya membantu mempercepat pemulihan otot, menjaga kesehatan usus, juga mengurangi peradangan setelah latihan maupun pertandingan. Terus selain itu juga dia perhatikan kualitas air minum ya, waktu makan juga konsisten, waktunya bagus ya. Orang-orang bule memang rata-rata begitu ya, hingga urusan paparan sinar matahari pagi untuk menjaga ritme sirkadian tubuh kita begitu. Nah, jadi yang pertama menurut Haaland itu ada 3 pilar utama ya. Yang pasti organ hewan kaya nutrisi begitu. Dan yang menjadi perbincangan itu mentah ya, hati dan jantung sapi ya, karena memang kandungan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin A, zinc, konzim, semuanya itu ada di situ memang ya. Jadi dia suka makan dengan kondisi segar. Saya suka, tapi ya harus dimasak lah. Terus untuk air yang betul-betul berkualitas ya. Jadi dia juga mengutamakan hidrasi, memilih air yang telah melalui proses penyaringan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan dipadu dengan paparan sinar matahari pada pagi hari. Nah, ini diyakini bisa membantu mengatur jam biologis tubuh, meningkatkan kualitas tidur, mendukung produksi hormon yang berkaitan performa fisik. Terus itu yang selalu dia ada di mana-mana, mau main di manapun, susu mentah juga dan makanan whole food itu ya. Jadi susu mentah atau raw milk itu serta berbagai makanan alami dan minim pengolahan. Ini kombinasi menjadi sumber kalori, protein dan lemak ya. Hingga sekitar 6.000 kalorinya per harinya gitu. Nah, tapi konsumsi susu mentah masih menjadi perdebatan ya, karena berpotensi mengandung bakteri berbahaya kalau tidak diproses dengan benar. Sehingga masyarakat umum sebaiknya tidak mengkonsumsi tanpa mempertimbangkan aspek keamanan pangan ya. Jadi jangan serta-merta langsung ditiru plek ketiplek begitu saja, yang ada nanti malah bisa sakit deh.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Nah, kalau kita bicara tentang kain timur, identik dengan orang tahu saja kain timur ya dari NTT. Namun kain timur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat di Papua sebagai mas kawin dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber penelusuran, budaya menenun kain timur hadir di tanah Papua di sekitar tahun 1700-an yang dulu dibawa oleh misionaris maupun guru-guru yang berasal dari NTT. Nah, perkembangannya seperti apa dan betapa kain timur itu begitu berharganya untuk perempuan Papua, kita akan bahas setelah hadir bersama Ibu Dr. Barbalina Osok SMSI selaku pengawas sekaligus pembina atau pengarah pada Kuongke Kaban Saluk Moi Papua Barat Daya. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Betul ya, Ibu ya?
1: Iya.
0: Kemudian juga ada pengrajin juga, Ibu Yosina Rita Pulanda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini Ibu, kalau kita berbicara terkait kain timur ini, mungkin sudah beberapa tahun sekarang anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak perempuan Papua yang muda-muda ini kan, mungkin nomirah bikin apa, mau kawin saja bah sibuk sampai seberapa berharganya sih sebanyak kain timur itu, kenapa harus kain timur? Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya adat pembayaran mas kawin ya dengan kain timur untuk khususnya untuk masyarakat Moi itu sudah sejak lama dilakukan. Kain timur ada macam-macamnya
0: jenisnya,
1: gitu ya, ada jenis-jenisnya. Ada yang nilainya di atas, kemudian ada yang nilainya level 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi proses kesepakatan untuk pembayaran mas kawin itu terjadi ketika sudah ada nilai-nilai yang kualitas yang nomor satu, orang istilahnya bilang kain kepala seperti itu.
0: Dari pihak perempuan sudah tentukan ini sama yang ini begitu.
1: Iya, biasa ditentukan misalnya yang atas itu kain toba atau dengan bahasa Moi bilangnya mil toba.
0: Kain toba yang itu paling mahal ya?
1: Iya.
0: Itu berapa itu?
1: Kalau dulu sih tidak dinilai dengan uang ya.
0: Oh, jadi bagaimana?
1: Tidak dinilai dengan uang, tapi yang punya kain itu dia dianggap orang yang sudah kaya. Sudah kaya karena mempunyai kain itu. Atau dengan bahasa Moi itu bilangnya wo itu orang kaya karena dia ada pegang kain-kain kepala itu. Jadi kalau misalnya ada acara adat misalnya untuk nikah adat seperti itu, ya pasti

0: dia punya tanggung jawab dan nanti dia mengembalikan kain itu.
1: Jadi entah, nanti ketika dia punya, misalnya dia punya uang, si laki-laki ini,
0: kalau kita bicara dulu tidak punya uang gitu. Ya, tidak jadi, punya uang. Jadi kain itu hanya ditukar dan berkeliling sampai nanti dia bertanggung jawab untuk kembalikan kain yang sama ke orang yang dia utang kain. Jadi utangnya ini bukan dalam bentuk uang, tapi begitu, dalam bentuk kain.
1: Jadi barang misalnya dia, saya pinjam ini, saya untuk saya mas kawin misalnya.
0: Iya, untuk saya punya anak, punya mas kawin misalnya. Dia pinjam tanggung, dia harus bertanggung jawab untuk
1: nanti selesai
0: 1-2 tahun apa gitu dia harus kembalikan. Utuh. Dengan jenis yang sama.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oh, jadi dia hanya sebenarnya berputar saja dulu kan itu saja.
0: Kalau dulu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau sekarang ya entahlah mungkin pengaruh kehidupan ekonomi, kemudian pengaruh kehidupan budaya-budaya di sekitar juga yang misalnya menggunakan uang, akhirnya kami di masyarakat Moi mungkin membeli, lalu kalau membeli itu kan sudah dianggap tidak utang, tapi memiliki sendiri dan membayar begitu.
1: Jadi itu kalau misalnya nih saya punya anak kawin tuh, terus saya beli. Nah itu kalau misalnya nanti mungkin ada yang sapu keluarga juga yang mau menikah lagi dengan perempuan lain, itu berarti kain saya kasih pinjamkah atau nanti bagaimana? Tergantung kesepakatan gitu.
0: Tergantung kesepakatan. Itu khusus hanya untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan Moi saja.
1: Oh begitu.
0: Itu khusus untuk perkawinan antara perempuan dan laki-laki Moi. Tapi kalau sudah dengan non-Moi itu beda lagi. Ya beda lagi karena masing-masing punya istilahnya bentuk-bentuk jenis-jenis pembayaran mas kawinnya beda-beda. Misalnya ada yang pakai piring, ya ada yang pakai uang seperti itu.
1: Dan itu masih terus akan terus berlangsung sampai generasi-generasi berikutnya.
0: Iya sampai sekarang
1: itu,
0: pembayaran dengan mas kawin kain timur itu masih ada.
1: Itu sudah harga mati atau istilahnya harga diri seorang perempuan Papua begitu kah?
0: Kain ya, itu sudah harga mati itu. Jadi katakanlah misalnya kita di Moi ini kan jadi ada kain utama. Kain utama itu ya tadi yang saya bilang kain-kain kepala itu. Kemudian ada kain-kain pendamping. Kain-kain pendamping itu kain-kain cita yang bisa warna merah, hitam, ada yang biru, ada yang garis-garis,
1: bercorak begitu.
0: Iya, ada yang bercorak. Itu kain pendamping saja. Jadi biasanya kalau misalnya perkawinan antara perempuan dan laki-laki Moi yang istilahnya masih anak muda, masih anak muda, itu mas kawinnya lebih tinggi. Jumlah kain pendampingnya itu bisa sampai 1000 potong. Itu dipotong-potong. Jadi per meter potongannya itu 2 meter. Kalau kita di Moi seperti itu. Nah, lalu nanti kain kepalanya itu bisa sampai 100 lebih.
1: 100 lembar?
0: Iya, 100 lembar. Nah, itu.
1: Itu satu lembarnya kurang lebih berapa itu, Bu? Harganya kalau sekarang?
0: Kalau nilainya di pasar sih ya sekitar ya ada yang 700-an, 800-an ribu.
1: Kalau yang paling mahal yang dorang tadi bilang ada kain, juga, apa kain apa kol tuba
0: ada juga
1: tadi,
0: yang bunyinya jutaan. Ya, bisa belasan puluhan juta seperti itu. Nah, tapi pembayaran mas kawin itu untuk perkawinan yang murni masih muda-mudi ya, masih muda. Tapi perkawinan untuk misalnya janda duda itu beda lagi. Atau perkawinan misalnya bukan perkawinan, ada pembayaran adat untuk kan suku Moi itu ada pembayaran adat untuk mas kawin, ada lagi pembayaran di tengah namanya itu pembayaran ketika perempuan punya anak. Iya. Kalau kita di Moi itu bilangnya itu kata. Nah, nanti pembayaran terakhir adalah pembayaran tulang.
1: Itu macam apa lagi?
0: Pembayaran tulang kain juga tapi jumlahnya lebih sedikit.
1: Nah,
0: jadi kalau pembayaran tulang itu kain kepalanya misalnya sekitar 3 atau 4 gitu sudah bisa diterima gitu. Dengan kain-kain pendampingnya itu 100-an, 200 gitu bisa.
1: Ya, jadi itu nanti akan disimpan untuk di pihak perempuan ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu gitu. Jadi ibaratnya harta lah.

0: buat mereka,
1: yeah.
0: Buat anak perempuannya,
1: gitu, yeah.
0: Tidak bisa di macam pindah tangan, macam nanti sepupu kawin lagi, tidak bisa.
1: Ya, bisa pindah tangan.
0: Bisa pindah tangan.
1: Iya, bisa pindah tangan kalau misalnya orang tuanya perempuan ada bayar apa kemana-mana gitu, bisa pindah tangan.
0: Oke. Okay. Baik, wah ini menarik sekali kalau bicara tentang adat perempuan nih, terhadap habis-habis nih sudah. Yeah. Tapi saya berpikir bahwa memang tradisi adat yang memang harus terus dijalankan dan diteruskan untuk generasi ini, bahwa sebenarnya kain timur ini sebenarnya memang boleh dibilang ya harga diri perempuan Papua begitu ya, atau benar? Yeah. Menghargai dalam arti orang Papua atau khususnya Moi juga menghargai perempuan seperti itu.
1: Menghargai ya kan? Seorang perempuan atau dengan melalui kita melihat pembayaran mas kawin itu. Hanya kadang-kadang mungkin kalau kita lihat sekarang kan ada sedikit pergeseran menurut saya.
0: Seperti
1: ada
0: apa itu?
1: Sedikit pergeseran penilaian harga dari suatu mas kawin. Ya yang dulunya dari kain-kain timur, kain-kain adat itu nilainya itu sudah sangat sakral sekali. Tapi kita lihat sekarang kalau sudah nilainya ke uang, ya sudah nilainya ke uang, itu image penghargaannya terhadap perempuan itu kelihatannya sih tidak meningkat. Tapi justru seolah-olah pihak laki-laki berpikir bahwa kita beli perempuan gitu. Tapi kalau dulu
0: jual
1: dengan
0: perempuan lah,
1: gitu. Iya. Kalau dulu dengan kain itu sesuatu yang sangat berharga dan itu dikasih oleh orang tua laki-laki ke pihak perempuan itu bagian dari ungkapan syukur mereka lah bahwa kami bisa mendapatkan perempuan ini dengan harga yang pantas, dengan nilai yang pantas lewat kain kepala dan sebagainya gitu.
0: Itu kalau misalnya kawin adat begitu, berarti kalau misalnya kan ada acara pesta, berarti itu di luar dari uang untuk acara lagi ya, di kain-kain itu.
1: Iya. Kalau kita di suku Moe, kalau perkawinan antara bujang dan bujan ya, perkawinan antara bujang dan bujang, ada acara makan. Acara makan itu disiapkan oleh pihak perempuan. Disiapkan oleh pihak perempuan. Iya, ada papeda, pokoknya makanan-makanan. Selain yang tradisional, ada makanan modern juga yang biasa. Jadi ketika perempuannya di prosesi pengantaran ke pihak laki-laki, setelah itu pihak laki-lakinya mengantar makanan. Nah, makanan itu nanti menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan yang mengantar makanan ke laki-laki. Pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menghabiskan semua makanan itu. Tidak boleh ada yang sisa.
0: Begitu ya.
1: Iya. Jadi pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menghabiskan. Iya. Jadi setelah dihabiskan, ada lagi kain yang ditaruh di situ. Iya. Ada kain di tempat-tempat bikin papeda, nasi itu ada taruh kain lagi di situ. Itu di luar yang mas kawin. Nah, kalau itu tidak dipaksakan, mau taruh kain kepala atau kain pendamping itu tidak dipaksakan. Tapi kadang-kadang pihak laki-laki itu tetap merasa menghargai pihak perempuan. Ada misalnya satu loyang papeda itu yang dianggap itu untuk ke kamar khusus. Kamar khusus itu dibawa ke kamar khusus, itu di kamar khusus itu harus taruh diletakkan kain kepala.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Wah, seru nih kalau cerita kayak begini, asik. Yeah. Tapi kapan-kapan kalau pas ada upacara adat gitu, undang kita, saya penasaran, pengen tahu.
1: Iya, yeah. Memang prosesi adatnya tuh paling menarik.
0: Menarik, iya, yeah. Betul.
1: Menarik karena nanti itu kan yang saya ceritakan makan tadi itu sudah proses selanjutnya. Sebelum proses pengantaran itu kan ada proses makan papeda. Antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, makan papeda harus menggunakan sumpit. Sumpit orang Moe. Nah, menggunakan sumpit, papedanya ketika diangkat sama calon mempelai perempuan dan laki-laki, papedanya tidak boleh putus.
0: Oh,
1: iya, harus diangkat dan dimakan gitu.
0: Wah, seru nih sekali. Ya,
1: seru memang.
0: Tapi sekarang-sekarang masih ada kayak begitu?
1: Masih.
0: Masih ada ya?
1: Sampai sekarang masih.
0: Iya, sekarang, karena waktu pikir kalau anak-anak muda yang sekarang-sekarang itu kan generasi sekarang, is bikin apa kah? Gitu kan, tuh masih berpikir bahwa bikin apa mau pakai masih adat-adat begitu lagi.
1: Masih juga pakai, ya.
0: Masih. Baik, ini salah satu cara untuk mempertahankan tradisi nih kan, untuk generasi. Sama saya di tadi Ibu Yosina ya, pengrajinnya tenun kain timur. Nah, Ibu Yosina sulama bikin ini khusus tai kain timur ini.
2: Saya mulai bergerak dari tahun 2003. Setelah saya pulang kuliah dari Jayapura, saya melihat di Provinsi Papua Barat ini memerlukan kain ini sebagai adat budaya, bahkan pakai untuk acara-acara adat, pakai untuk acara-acara resmi. Makanya saya tertarik. Nah, saya tertarik untuk saya harus belajar. Nah, sehingga saya cari informasi waktu itu lewat RRI. Tahun 2003 itu masih RRI. Jadi setiap pagi bangun tuh putar radio, dengar informasi di dinas mana yang ada buka peluang-peluang. Nah, saya dengar begini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Sorong, buka kursus kerajinan tenun. Nah, selama 1 bulan. Jadi saya kalau rajut saya sudah bisa. Coba saya pikir-pikir kembali. Nah, coba saya pergi daftar. Ya, saya jalan ke wali kota. Waktu itu kantor wali kota belum terbakar, yang masih yang lama. Saya pergi ke sana, saya daftar, cari dinas itu. Ternyata saya dapat, saya daftar. Saya daftar, langsung saya ikut kursus. Saya ikut kursus, kita yang daftar itu sebanyak 30 orang. Waktu itu kita perempuan-perempuan yang daftar itu dari semua suku ada. Dari semua suku. Kita belajar selama 1 bulan 1 minggu. Nah, setelah itu ya sudah saya kembangkan. Akhirnya dari Dinas Perindustrian Kota Sorong, mereka dengar kalau ada pengrajin-pengrajin ini alamatnya di Kota Sorong, mereka cari. Kepala dinasnya waktu itu Pak Sahabudin. Pak Sahabudin datang, cari ibu. Kita memerlukan pengrajin seperti ibu yang kerja begini. Lalu saya bilang, iya, saya ikut kursus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, baru selesai kursus, makanya saya lanjutkan ini pekerjaan ini. Saya rasa bahwa pekerjaan ini penting karena kita punya adat budaya di provinsi ini pakai, makanya saya harus kerja. Saya punya pikiran untuk tes pegawai tapi tidak berhasil, makanya daripada saya tinggal-tinggal lebih baik saya cari pekerjaan. Ini juga pekerjaan untuk saya, akhirnya saya kerja. Nah, sudah pas suruh saya pergi untuk daftar di kantor. Nah, selesai daftar di kantor, setelah lewat 1 minggu ada pameran ke Jakarta. Dari situ pameran ke Jakarta itu pas suruh saya ikut, itu sudah dari situ ada dorongan untuk saya, untuk saya harus bisa maju dengan pekerjaan ini. Di situ di dalam pameran di Jakarta itu banyak teman-teman yang mereka kasih masukan ke saya, ibu, ibu lanjutkan pekerjaan ini penting untuk ibu, ibu kaya akan pekerjaan ini nanti, ibu lihat. Apalagi ibu punya negeri sana itu, ibu punya provinsi sana itu pakai untuk acara budaya, adat istiadat itu dipakai, jadi ibu harus tekun dengan ini. Oke, terima kasih, saya lanjutkan kepada mereka, terima kasih, Tuhan berkati, sudah mendorong saya untuk saya harus kerja pekerjaan ini, karena pekerjaan ini nih kalau menurut saya itu sudah lama, orang-orang tua, nenek moyang itu sudah lama mereka tidak lanjutkan pekerjaan ini. Tetapi saya generasi yang baru mau datang ini, saya mau belajar untuk mau gali kembali. Jangan kita buang tinggalkan punah begitu, tetapi kita gali kembali. Kenapa kita harus beli dari orang timur sana? Kita harus beli dari orang tenggara sana. Kita juga bisa produksi sendiri di kota ini, provinsi ini. Itu mengakibatkan sehingga saya harus kerja sampai sekarang.
0: Ada sampai sekarang berapa orang pengrajin?
2: Kalau untuk saya sendiri di rumah kita 7 orang. Dengan teman-teman saya biasa di distrik-distrik lain, bahkan di kabupaten itu banyak. Semua distrik di kota ada.
0: Oke, Itu rata-rata bikin untuk memang apa macam tadi kain kepala, kain apa tuba-tuba, yeah. Tuba itu ya.
2: Iya, yeah, itu ada mata-mata kain yang kita khusus bikin untuk mas kawin, ada yang kita pakai untuk acara-acara umum dipakai. Itu yang kita sediakan.
0: Berarti Ibu Yosinda sini apa rutin tiap berapa kali, sebulan berapa kali kah atau bagaimana untuk membuatnya itu?
2: Pembuatannya setiap hari, Bu. Tinggal kita bagi waktu, iya.
0: Oh. Berarti macam-macam. Terus bahan-bahannya sendiri kayak apa?
2: Bahan seperti benang. Kita pakai benang.
0: Ada
2: benang,
0: maksudnya tersedia di sini juga?
2: Benang kan? Ada tersedia di sini. Kadang kita pesan dari Surabaya. Kalau khusus seperti adat yang untuk kain-kain adat itu kita pesan dari Surabaya.
0: Oke. Terus motifnya sendiri apakah memang sama dengan tidak terpikir bahwa itu rata-rata motif kain orang Timur beda ya? Timur kemudian apa? Beda ya. Nah, terpikir enggak misalnya kalau untuk di Papua, entah itu di kita di Papua ini kan ada Moi, Maibra dan segala macam tuh, mungkin terpikir untuk bikin apa? Dia pemotif yang beda begitu, ada khas mungkin Moi punya sendiri beda ya tuh, atau Maibra dan sebagainya.
2: Iya, itu semua ada. Kita siapkan, oh. Kita siapkan. Jadi ketika kalau kita jual, macam kita mau jual untuk orang Moi, kita jual motif Moi, kita jual untuk orang Maibra atau orang Sorong Selatan atau orang Tamro, kita jual. Dengan mereka punya motif-motifnya, gitu.
0: Berarti berapa itu kalau apa yang paling mahal yang tuba kata dia?
2: Kalau tuba, kalau saya lihat di pasaran orang Timur jual dengan harga 5 juta, saya jual di bawah 5 juta.
0: Oh, bisa sampai 5 juta paling mahal ya, Bu?
2: Iya.
0: 5 juta, wah. Berarti berarti untuk apa betul-betul bisa untuk perekonomian juga sebagai perempuan Papua juga bisa menghasilkan ya. Luar biasa itu, paling tidak mungkin 4-3 sampai 4 jutaan gitu, tidak sampai 5 juta lah ya. Oke. Nah, berarti Ibu kalau memang ini dari Moi juga memang berarti akhirnya setelah apa berjalannya dengan waktu ada berarti memang betul tadi Ibu Yosina bilang memang ada motif-motif tersendiri khas memang macam orang Moi punya sendiri.
1: Iya.
0: Oh begitu.
1: Betul, beda-beda motifnya.
0: Oh, kalau dulu-dulu kan memang yang belum kain Timur ya sudah motif Timur saja toh. Kalau yang dulu kan, hmm. Gitu. Oke. Karena kain Timur kan memang dia banyak nuansa warna merah-merah begitu. Kalau Moi sendiri seperti apa?
1: Ya memang ada lebih banyak ke coklat.
0: Kemudian motifnya?
1: Motif-motifnya itu ada yang bentuk ketupat gitu. Ada yang segi empat. Jadi motifnya agak
0: beda-beda ya dengan Maibrat punya ya, kah begitu ya?
1: Punya Maibrat itu cenderung merah.
0: Oh, dari warna, dari yeah. Bermain dari warna.
1: Tapi memang motifnya juga beda. Selain warna motifnya juga.
0: Kalau Maibrat seperti apa, Ibu Yosina? Atau Tamro kah?
2: Iya, itu dilihat dari bokeh.
0: Apa itu bokeh?
2: Kain itu, oh, nama kain itu, nama kain mas kawin itu.
1: Oh. Itu punya Maibrat.
2: Okay. Maibrat. Yeah. Onsafe, itu kan itu punyanya Maibrat, Tehit, Tamrau itu juga pakai.
0: Apa beda motif-motifnya, Bu?
2: Iya, tadi Moil motif-motifnya, ada motif motif-motifnya beda, ada harten. Harten itu dibilang apa? Bokek. Harten.
0: Oh gitu.
2: Dibilang bokek.
0: Jadi ternyata istilahnya akhirnya juga bisa mengikuti mode lah istilahnya yeah. Dari Moi punya mana, Maibrat punya, Tamro semua ya. Oke, okay. Wah luar biasa sekali nih. Kalau Raja Ampat juga ada tak?
2: Raja Ampat ada, kebanyakan saya ambil dari biasa anak-anak yang mereka tarian, mereka lukis-lukis di badang, terus saya ambil buat dalam bentuk kain.
0: Oh, berarti dia macam motif-motif.
2: Bisa untuk jahit apa jas, bahan baju rok, gitu, bahan-bahan okay. Gitu. Itu bahan apa dibilang motif khusus Papua.
0: Okay.
2: Jadi saya biasa angkat di atas kain itu ada cendrawasih, ada kasuari.
0: Oh, yang khas-khas ke Papua lah.
2: Papua.
0: Tifa juga misalnya.
2: Tifa,
0: gitu.
2: Anak panah.
0: Oke. Okay.
2: Banyak.
0: Dan itu dibuat dengan ditenun semuanya
2: iya.
0: Ya?
2: Itu kita bisa buat, kan tenun ada beberapa macam, ada tenun timbul, ada tenun ikat.
0: Oh iya.
2: Nah, itu kita kerjanya ada bermacam-macam, ada tenun keristik. Jadi motifnya itu kita harus kasih di kertas. keristik dulu.
0: Oh,
2: kertas
0: ya,
2: bergaris ya. Itu supaya jumlah benang waktu kita ikat bentuk burung atau bentuk kasuari itu jumlah benangnya sama seperti yang kita isi di kotak-kotak.
0: Agak susah juga berarti.
2: Iya, itu perlu
0: kalau semakin susah semakin mahal berarti dapat uang banyak.
2: Iya. Nah, kita lihat kualitasnya.
0: Oke. Berarti kalau misalnya kayak jas itu dia sudah berupa kain berapa meter gitu ya?
2: Ada 2 meter, ada sampai 4 meter. Yang kita siapkan tuh sampai 4 meter karena kita punya alat nih, masih alat tradisional.
0: Oh, masih tradisional.
2: Yeah.
0: Tapi kalau ya dari semenjak ibu 2003 ikut pelatihan, ada kak macam apa wadah begitu buat para penenun khusus dari Papua sini?
2: Kita setelah kasih kegiatan untuk ibu-ibu, mereka sudah tahu, mereka mau mandiri sendiri di rumah.
0: Oh.
2: Jadi nanti ada acara-acara khusus macam tamu ada mau datang, baru kita disuruh kumpul satu tempat.
0: Oh, gitu.
2: Kumpul satu tempat untuk kita pamerkan kita punya kain-kain yang selama ini kita kerja. Gitu.
0: Berarti rata-rata kalau misalnya satu bulan berapa itu penghasilan dengan kain tenun?
2: Ya kalau untuk saya sendiri dengan anggota di rumah ya, itu bisa-bisa satu bulan itu 6 lembar atau 7 lembar. Nah, tergantung ukuran berbeda-beda. Ada yang 4 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, bahkan sampai yang kecil yang dibilang kraf-kraf.
0: Oh, berarti dengan adanya ibu pengrajin tenun semenjak tahun itu sampai saat ini masih apa namanya bertahan. Apakah memang betul apa sudah bisa menjadi apa ya? Penghasilan dan juga untuk perekonomian keluarga?
2: Iya. Saya merasakan pekerjaan tenun ini sangat penting untuk saya. Bahkan di dalam kehidupan keluarga selalu menunjang. Walaupun teman-teman saya bilang tidak usah kerja itu lama berdapat uang. Nah, tapi saya bilang ini tabungan saya. Setelah saya kerja taruh, ini tabungan saya. Sewaktu-waktu kalau saya keluar, pasti saya pulang dengan uang yang banyak. Saya bilang begitu untuk mereka.
0: Anak-anak berapa semua? Sudah pada selesai sekolah semua?
2: Iya.
0: Sudah?
2: Ya, sudah selesai sekolah.
0: Gara-gara kain tenun juga. Berkat kain tenun ya?
2: Berkat
0: kain tenun. Wah, luar biasa. Iya. Jadi meskipun sudah jarang dan mungkin anak-anak sekarang mungkin sudah terpikir supa malas mau apalagi masih tradisional tarik-tarik begitu ya. Tapi ada gak udah keinginan untuk anak-anak yang maksudnya Ibu Josina punya anak-anak atau keluarga-keluarga yang masih muda-muda untuk mari sudah dong terang mau kape?
2: Memang banyak Ibu. Kalau mau bilang generasi sekarang, ada anak saya, keponakan, cucu, bahkan cucu saya sudah sekarang dari Pertamina Sorong sudah pakai dia untuk kemana-kemana. Mereka punya acara-acara pameran sudah dipakai. Itu dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten Sorong buat kegiatan pelatihan di Distrik Lamono.
0: Oh, dari Pertamina ya.
2: Akhirnya mereka undang saya untuk ke sana jadi instruktur kasih belajar ibu-ibu ini. Akhirnya cucu ini dia ikut. Jadi sudah karena dia yang serius kerja terus dari mungkin 30 dikit. Lebih orang ternyata ada 2 orang saja yang berhasil kerja sampai sekarang.
0: Oh.
2: Akhirnya cucu ini dia diambil dari Pertamina untuk ikut kegiatan-kegiatan Pertamina kemana-kemana.
0: Oke.
2: Okay. Yeah.
0: Ternyata dengan bertenun ini akhirnya juga bisa menghasilkan, bisa mengajak generasi-generasi juga tetap ada sampai kapanpun gitu ya. Tapi tidak orang identik tuh bilang kain timur toh. Dengan sekarang Ibu Yosina dan teman-teman lain mungkin subikin ada Maibrat punya, Moi punya dan sebagainya. Terus bilang kain Moi kah, kain Maibrat kayak kan identik dengan orang bilang kain timur. Gimana? Ada terpikir kah itu Ibu? Untuk mungkin Moi ini kain Moi lah, untuk kamu pakai kain timur lagi. Gimana Ibu?
1: Memang kita pernah juga ya ada diskusi tentang harusnya dibuat kain tenun yang ciri khas khusus Moi.
0: Iya toh.
1: Nah, misalnya kalau di Moi itu kan dikenal tokok sagu. Nah, tokok sagu itu kan ada alat tokok sagu.
0: Iya.
1: Nah, itu kemudian Moi juga punya sumpit. Punya sumpit untuk makan papeda. Nah, ini yang
0: beda dengan sumpit yang biasa orang kita makan itu makan mie?
1: Sama. sama tapi mungkin cara pegangnya cara, beda.
0: Dia putar begini nih.
1: Kalau sumpit moi itu memang sudah diikat.
0: Begitu.
1: Nah, kalau sumpit yang orang Cina itu lepas.
0: Kita kan pakai jari kan lepas. Oh, begitu.
1: Orang moi itu sudah diikat.
0: Saya belum pernah makan ini tapi dia pakai sumpit.
1: Jadi ciri khas ini yang belum masuk dalam motif kain moi, masih menggunakan dari timur.
0: Ya, itu yang saya bilang mungkin berarti adakah mungkin terpikir bahwa sudah image orang bilang bikin apa orang Papua pakai kain timur, pakai dirinya sendiri punya misalnya moi, kain moi, kain maibrat.
1: Jadi itu kan menunjukkan identitas juga.
0: Adakah terpikir untuk mungkin dari orang Papua khususnya perempuan Papua, mari sudah tahu pikir coba rubah ini.
1: Memang saya pernah lihat pernah dibuat pemberdayaan perempuan Kabupaten Sorong, tapi setelah itu tidak dilanjutkan. Ada saya punya kain satu motif yang ada tokot sago itu ada, tapi setelah itu tidak dilanjutkan.
0: Adakah terpikir bahwa sudah mari tong bikin ada harus suatu perubahan yang dalam arti tapi tidak keluar dari tradisi budaya itu sendiri? Silakan Ibu.
1: Ya memang pernah terpikir, hanya ya kembali ke kreativitas dari para pengrajin itu ya, penenun itu bagaimana membuat kreativitas terkait dengan ciri khas lokal. Mungkin itu.
0: Iya. Nah, Ibu juga sebagai ini kan tadi dikatakan Ibu juga sebagai pembina, pengarah untuk dari apa? Kongke Kaban Saluk.
1: Iya.
0: Itu apa saja yang diinikan? Apakah termasuk pemberdayaan perempuan-perempuan ini kah, pengrajin-pengrajin atau seperti apa?
1: Iya, memang kita sudah pernah berapa kali diskusi untuk ke ada beberapa orang yang misalnya di kelas aman itu ada Ibu Safira Oso itu ada, hanya masuk untuk peningkatan untuk pemberdayaannya ini masih dikawal dari pemerintah kota.
0: Jadi ini istilahnya ini juga sebagai Kuangke Kaban Saluk sendiri juga sebagai apa namanya wadah aspirasi perempuan juga ada di situ, semua ada di situ ya, untuk mewadahi perempuan-perempuan ya, sekaligus perlindungan juga nih. Baik, Ibu apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Papua khususnya dan terusnya untuk perempuan moi lagi, untuk bagaimana menjaga melestarikan apa namanya salah satunya mungkin kain, salah satu dari sekian banyak tradisi ya Ibu ya, seperti apa Bu, silakan.
1: Kalau saya melihat pemeliharaan pelestarian untuk kain adat suku moi ini sudah berjalan dari dulu ya sampai sekarang. Hanya mungkin perlu lagi untuk anak-anak muda untuk memahami. Karena kita yang anak-anak muda tuh kadang-kadang tidak bisa membedakan mana kain toba.
0: Mana sudah tahu lagi ya?
1: Sudah tidak
0: yang
1: bisa
0: penting
1: membedakan.
0: Itu dong cuma tahu kain timur saja.
1: Jadi
0: sudah.
1: Kebanyakan tidak paham. Ini kain kepala nih yang mana saja. Yang kain toba itu motifnya seperti apa, yang ini seperti apa, itu sudah tidak tahu. Anak-anak muda nih sekarang tidak tahu. Tidak tahu hal-hal begitu.
0: Upayanya seperti apa untuk bisa tetap ya itu dia melestarikan, bahwa mereka harus tahu gitu.
1: Iya. Harus ada pengenalan. Ada pernah saya usul untuk kita bikin semacam workshop begitu untuk mengenalkan. Jadi pernah saya bilang di Cake Malamoy ya, yang sekretariat LMA itu, sudahlah kita taruh kain-kain itu tempel di dinding supaya setiap orang yang datang itu tahu ini kain ini. Jadi dituliskan namanya.
0: Jenis-jenisnya.
1: Iya, dituliskan nama ini. Oh ini kain toba, motifnya seperti ini. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan di gedung ini semua orang tahu gitu. Termasuk kita punya anak-anak. Oh ini motif kain ini seperti ini. Jadi bahan hiasan di dinding. Tapi itu juga menjadi pengetahuan buat kita.
0: Tapi siapa tahu kalau besok kedepannya kalau di beberapa daerah di luar Papua itu kan sudah ada apa? Dong bilang sekarang apa, muatan lokal kah?
1: Iya.
0: Untuk iya kan?
1: Iya.
0: itu salah satunya untuk budaya mereka untuk dipertahankan, sebenarnya bisa untuk Molok juga ya.
1: Betul, kalau muatan lokal, kalau kita di Kabupaten Sorong ini masih pada untuk bahasa daerah.
0: Dari bahasa dulu.
1: Nah, kan? Tapi kalau benda-benda adat itu belum mungkin, nah, belum ke situ. Siapa tahu mungkin ke depan kita kembangkan untuk itu.
0: Ini salah satu cara untuk bisa terus melestarikan ya hal-hal seperti ini.
1: Betul.
0: Oke, ada ajakan untuk perempuan Papua? Gimana Ibu? Orang ya, perempuan Moi juga.
1: Perempuan Moi atau perempuan Papua, mari kita menjaga adat kita. Menjaga adat kita bukan hanya bicara kain, tapi banyak. Bagaimana bicara bahasa, kemudian tutur kata dalam penampilan yang mencerminkan karakteristik kita perempuan, Papua. Betul. Juga perempuan Moi. Betul. Seperti itu. Jadi adat ini penting, sangat penting sekali. Betul. Kita lestarikan untuk anak-anak cucu.
0: Baik. Gitu. Ibu sendiri bagaimana? Yasina?
2: Iya, kalau dari saya, nah untuk generasi yang sekarang, kita lebih baik baca peluang usaha. Cinta budaya kita sendiri dulu, baru kita lihat ke yang lain. Kalau kita sendiri tidak cinta, kita punya budaya, tidak mungkin kita punya budaya ini mau berkembang terus. Saya orang Papua duduk jual kain saja, kita punya orang lewat. Itu yang saya lihat di situ. Berarti dia tidak cinta, dia punya budaya.
0: Maksudnya jualnya di mana?
2: Saya biasa ada acara-acara
0: hanya
2: pameran, saya jualan, kadang saya titip di toko, saya jualan di pasar, titip di pasar.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Saya tertarik karena kemarin dulu lulus sarjana, tapi malah memilih untuk sampai sekarang masih menenun kain, ya. Kata cita tadi bagaimana? Iya. Mau jadi tes pegawai
2: tertembus. Saya tes pegawai, tapi tidak tembus.
0: Yeah.
2: Akhirnya saya cari jalan keluar untuk harus ikut kursus tenun kain.
0: Betul.
2: Sekarang saya merasa bahwa
0: kalau bikin anak-anak Papua semua mau jadi pegawai semuanya. Tapi dong terpikir nih, untuk salah satunya cara melestarikan budaya juga, tradisi ya Ibu.
2: Saya
0: ya?
2: Merasa bahwa kain ini dipakai di Provinsi Papua Barat. Kenapa saya tidak bisa angkat, menggali kembali
0: untuk mempertahankan terus,
2: untuk mempertahankan budaya ini. Makanya setelah saya maju dengan kain tenung ini, saya duduk jual, kenapa kita punya orang Papua tuh hanya lewat, tidak mampir untuk beli. Itu yang saya bilang, berarti dia ya belum cinta budaya.
0: Mungkin dong pikir kalau tunggu ada yang mau kawin dulu baru beli. Atau membayar adat.
2: Atau tidak beli hanya untuk jahit busana pakai.
0: Atau kayak sel-sel gitu ya.
2: Iya, acara-acara adat. Itu baru saya, kalau ada orang Papua yang beli di sana, saya bilang begini, terima kasih sudah mencintai budaya kita.
0: Okay.
2: Sudah menunjang saya punya usaha supaya mungkin ke depan saya lebih maju lagi.
0: Yeah.
2: Saya suka katakan begitu.
0: Iya, yeah, betul. Nah, ada pesan untuk generasi muda, untuk anak-anak sekarang?
2: Iya, untuk anak-anak sekarang, jangan tinggalkan budaya kita. Terus belajar. Ini kesempatan generasi ganti generasi, harus kita banyak belajar untuk kembangkan kita punya budaya ini.
0: Yeah.
2: Kalau kita punya harga diri, mari kita buktikan harga diri itu. Kenapa kita tidak bisa buat? Harus bisa.
0: Yeah.
2: Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Ya, kalau bukan masa ini, siapa lagi ya? Baik, luar biasa nih obrolan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga memberi pencerahan ya untuk pemahaman anak-anak muda, generasi muda saat ini untuk menjaga kelestarian budaya, bukan hanya dari kain saja ya Ibu ya, tapi banyak hal. Tadi menarik bahwa Ibu bilang bahwa tunjukkanlah perempuan Papua yang punya identitas ya, yang seperti apa begitu. Baik, terima kasih.
1: Mungkin saya tambah sedikit.
0: Boleh, silahkan.
1: Nah, baik, terima kasih. Mengikuti penjelasan dari Ibu Rita tadi, saya melihat bahwa pengrajin penenun ini hanya per orang ya, rumahan. Nah, ke depan mungkin pemerintah perlu berpikir untuk bikin satu apa?
2: Wadah
1: untuk mengumpulkan mama-mama Papua yang punya kerajinan ini supaya satu. Jadi terkoordinir baik, kemudian manajemennya juga baik, termasuk manajemen keuangannya dari situ. Jadi sehingga mama-mama ini merasakan, oh ya, kita biaya yang kita keluarkan, keuntungan yang kita peroleh seperti ini. Jadi terorganisir baik gitu.
0: Betul.
1: Mungkin ke depan perlu diperhatikan untuk dibuatkan satu wadah atau tempat juga untuk mama-mama ini punya. Kemudian
0: kayak peralatan, galeri begitu,
1: iya,
0: untuk tempat.
1: Iya, gitu, galeri untuk penjualan, produksi. Nah, itu dibuatkan seperti itu supaya lebih terkoordinir baik dan manajemennya juga diajarkan, disampaikan bagaimana mengelola. Banyak sekali yang harus dibenahi supaya ada pengembangan.
0: Iya, ini menjadi satu potensi juga ketika Sorong ini kan, Sorong Raya ini kan juga tempat transitnya masuknya apa turis-turis juga sebenarnya bisa menjadi satu hal yang menarik sebenarnya ya.
1: Jadi manajemennya itu di produksinya kemudian di pemasarannya.
0: Baik.
1: Nah, mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih.
0: Baik, Ibu Barbalina dan juga Ibu Josina, terima kasih banyak. Ya, mungkin lain waktu jangan bosan-bosan, mungkin kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, banyak hal yang kita bisa perbincangkan.
1: Baik,
0: tentang budaya terhadap habis-habisnya ya.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu. Salam sehat selalu, sukses.
1: Kain Tenun Papua.
0: Kain Tenun Papua.
3: Demikianlah dialog Mozaik Papua hari ini dengan topik Kain Timor, Mas Kawin Adat Bernilai untuk Perempuan Papua. Kita telah mendengar bagaimana sehelai kain bisa menyimpan nilai budaya, penghargaan terhadap perempuan, serta menjadi simbol penghormatan dalam pernikahan adat Papua. Semoga obrolan hari ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya melestarikan budaya dan kearifan lokal, serta memperkuat identitas kita sebagai bagian dari masyarakat Papua yang tradisi. Sampai jumpa di episode Mozaik Papua dari Kota Sorong selanjutnya. Tetap jaga budaya, jaga jati diri, dan terus cintai tanah Papua.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah seni budaya tradisional Papua yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omono yang Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan.
5: Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami.
4: Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Got a chance here. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
7: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Dengan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
1: After such a roller coaster of emotions,
2: setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sued menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Kabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up, dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta

0: Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
1: Kita sudah juga di pasi grup, tapi secara poin sama. Untung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua. Sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak

Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Sebenarnya ini yang sesuai kita penyebutkan, masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Ini kan pasti juga Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sana.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia 102,6 MHz RRI Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan ya pendengar. Saatnya Torang Indonesia hadir lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda siang ini. Dan pendengar, lagu-lagunya sudah kami siapkan di list musik. Ada Jikustik Relakan Aku, Glenn Fredly, Tetes Embun, Selamanya dari Rida Sita Dewi, Reza Artamevia, Kepastian. Ada Sheila on Seven, Seberapa Pantas, Dewa 19, Arjuna, Ayu Ashari dengan Oh Kasihku, Vessel Takkan Diam, Adi Adrian. Ini anggotanya Club Project ya, sama Opik, duet sama Opik. Opik dulu masih lagu-lagu ngepop Indonesia ya, dengan Hidup Pun Indah. Juga ada duetnya Mayang Sari sama Anjasmara dengan Ku Ingin. Itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda pilih siang hari ini. Silakan 324222 atau di 0812-3868-8703. Silakan ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Torang Indonesia, Mbak Tia.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Artini.
1: Ayo makan siang, Mbak Tia.
0: Apa nih menunya siang ini, Bu?
1: Aku bakar ikan sama rumit bayam campur toge sambal.
0: Wih, sedap. Coba deket gitu ya, Bu ya.
1: Itu lagi, sayangnya jauh ya.
0: Itu lagi. Sudah
1: tak single hari.
0: Ya. Gimana Bu?
1: Yudhisin tuh sekarang di Jakarta toh.
0: Siapa?
1: Yudhis.
0: Oh Yudhis? Oh Jayapura, baru balik ya. Baru balik kemarin.
1: Oh saya pikir di Jakarta.
0: Enggak.
1: Ya sudah Mbak Tia, saya pengen dengerin Mayang Sari.
0: Mayang Sari, oke.
1: Iya, lagu saya kirim buat pendengar setia RRI Persatu semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada sehat.
0: Baik.
1: Semoga sudah dan sehat selalu juga.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Tia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Hartini. Saya tuh gak usah pakai mah. Kalau sudah ikan sudah dengan sambal udah. Yang penting nasinya panas enak ya. Oke. Silakan ya, masih saya nantikan Anda. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Indonesia, Mbak, dalam suara.
0: Ya?
2: Kalau Mayang Sari tadi judulnya apa?
0: Hidup Ku Ingin dari dengan Anjasmara.
2: Ya itu sih lah. Jadi saya kirim buat walaupun terlambat, tapi saya kirim buat salah satu pecinta Arum Gawat yang lagi berduka cita karena rumahnya terbakar di dalam Seoul. Jadi ini dari Kevin Angel kirim salam berduka cita juga buat Nicodemus Duwiri, El Dani, El Mika, El Rafa, El Sadai. Kirim salam buat Army of God, buat Nicodemus Duwiri. Cobaan dari Allah Yehovah Jireh Elohim. Kan selalu kita cobaan tapi akan lebih indah lagi, Niko. Terima kasih, Mbak Pramuswara.
0: Oke, baik pendengar masih di Torang Indonesia, silahkan ya saya nantikan Anda di 324-222 atau di 0812-3868-8703. Yuk, iya memang cuacanya memang asik, tidak terlalu kemarin pernah panas tapi angin, ini tinggal anginnya saja nih. Tetap waspada saja ya dengan peristiwa kebakaran juga beruntun dalam beberapa tahun ini sudah 3 kali peristiwa kebakaran pendengar. Baik, silakan masih saya nantikan di siang hari ini pendengar di Torang Indonesia.

0: Baik pendengar, masih di iya atau orang Indonesia, silahkan ya 324222 atau di 0812-3868-8703. Ya, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda siang hari ini. Masih ada Aji Kustik, Relakan Aku, Teteh Sembun dari Glenn Fredly, Rida Sita Dewi ya, atau RSD Selamanya, Kepastian dari Reza Artamevia, Ceylon 7, Seberapa Pantas, Dewa 19, Arjuna, juga ada Ayu Ashari, Oh Kasihku, Takkan Diam dari Vessel, juga Adi Adrian ya, sama Opik, Hidup Pun Indah. Oke, saya coba terima lagi. Selamat siang, orang Indonesia.
1: Selamat siang, Kak Tia.
0: Siang,
1: Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Apa kabar, Kak Tia?
0: Baik.
1: Asik.
0: Bu Natalia, mau
1: ada
0: yang
1: lagu
0: mana?
1: Apa, Kak Tia?
0: Ini masih banyak ya. Nih. Ada Jikustik, Relakan lagu. Aku, oh, Glenn ya. Fredly, Tetes Embun, ada Rita Sita Dewi, Selamanya, Reza Artamevia, Kepastian, Sheila on Seven, Seberapa Pantas, Dewa 19, Arjuna, Ayu Ashari, Oh Kasihku, Vessel Takkan Diam, sama Adi Adrian, Hidup Pun Indah.
1: Aduh, Ayu Ashari aja.
0: Ayu Ashari, oke. Okay.
1: Oke, salam ya. Yang pertama Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki juga bersama keluarga ya, Pak Rete, Ibu Rete, ada Kakak Puja, ada Mama Do, Ibu Pendeta, Bidan Luis, ada Pak Daif, ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Pak Nasrun, ada Bang Lai yang di Kalimantan Utara, pada Putra Tengah ya di Fakfak, Bang Luhut juga di Sumatera Utara, Pak Windy di Tokyo, ada siapa lagi, Ibu Ani Kota Mobagu, pokoknya dirangkul ya, sapu okay, rata dari A sampai setan Pak terkecuali, okay. Ketia tetap semangat ya, sukses.
0: Makasih.
1: Selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih, selamat
0: terima
1: siang,
0: kasih.
1: Indonesia.
0: Oke, okay, makasih buat Bu Natalia. Ini selamat, ternyata gak dengar ini orang-orang dari Manado. Bunda Els gimana kabar? Vika, siapa lagi? Bung Jo, sesekali masih ada. Ini lama gak dengar suaranya. Oke, masih di Torang Indonesia. Saya nantikan Anda di line telepon kami ataupun handphone kami.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.
2: Oke, pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan Anda ingin bergabung ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Eh, selamat siang Pak Fendi.
3: Selamat siang.
2: Iya.
3: Ya, paling selamat siang.
2: Oh, begitu kah? Oke, silakan Pak Fendi.
3: Ada lagu apa?
2: Ini masih ada Jikustik Relakan Aku, Glenn Fredly, Tetes Embun, Rida Sita Dewi Selamanya, Reza Artamevia Kepastian, Sheila on Seven Seberapa Pantas, Dewa 19 Arjuna, Takkan Diam dari Vessel sama Ade Adrian, Hidup Pun Indah. Dewa 19, oke.
3: Okay. Salam bersama untuk ibu ini. Ya. Buana dan Luis. Pak Eri, Pak Oji. Bunda Natalia. Bunda di Manado. Adik
2: Oke, okay, baik juga. Terima kasih, selamat siang Pak Fendi ya. Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Silakan Anda ingin bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang juga.
4: Dengan Ibu Monika dikasih.
2: Apa kabar Mama Monika?
4: Baik-baik, panas madele ini.
2: Hihi, asik. Masih musim durian kalangsa di sana.
4: Lagu apa kana?
2: Masih ada Jikustik, Relakan Aku, Glenn Fredly, Tetes Embun, Reza Artamevia.
4: Tetes Embun sudah.
2: Tetes Embun, sadap jatuh di Kasim.
4: Iya, panas-panas jadi Tetes Embun, kita
2: ingin. Oke.
4: Salam-salam ya.
2: Oke, silakan.
4: Ibu Ana, Ibu Hartini, Puja, Bidan Lui, Parete, Ibu Rete, Bapak Vincent, terus Pak Otis, Pak Daeng, semua-semuanya lah.
2: Oke.
4: Okay. Anak Tuhan selalu memberkati.
2: Amin, terima kasih.
4: Iya, sama-sama.
2: Oke, okay. Selamat siang Mama Monika. Salam buat semua di sana, macam rame kah? Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Torang Indonesia hingga jelang pukul 14.15 nanti.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Torang Indonesia. Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan Anda nanti malam Ruang Rindu ya, spesial lagu-lagu Indonesia 80-an. Oke, saya terima lagi. Boleh di juga di 0812-3868-8703. Oke, silakan mendengar. Masih ada Jiku, asik-asik nih. Rida Sita Dewi, ada Reza Artamevia, Shalon Seven, ada Vessel. Ini asik juga lagunya. Sama ini anggotanya Club Project ya, Adi Adrian yang duet sama Opik. Oke, silakan. Oh, ini dia. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Oh, terakhir-akhir saja enggak apa-apa. Kakak Tia.
0: Ya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Iya. Lagu yang terakhir sudah, ini kan terakhir, jadi terakhir.
0: Ah. Hidup pun indah pas sekali.
1: Iya, selamat aja untuk semuanya, nanti absennya di kondang.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Oke, dah bye-bye.
0: Dah juga. Oke, makasih Bu Ana sudah bergabung. Ini agak sinyalnya memang mungkin karena angin-angin kencang ini ya, bikin sinyal kurang bagus. Oke, nanti putarin lagunya Hidup Pun Indah pas sekali ya, duetnya Adi Adrian sama siapa? Opik. Oke, Opik ini kan dulu anak-anak band juga nih sebelum hijrah. Oke, masih ada juga Vessel, asik juga lagunya Nir, Shalon Seven, Seberapa Pantas, Reza Artamevia dari Desita Dewi, juga Jikustik. Baik, pendengar, masih di Torang Indonesia hingga jelang pukul 14.15 nanti.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Torang Indonesia.
1: Pendengar demikian Torang Indonesia, dan saat lagi kami hadirkan kondang kontak dangdut.

Oke, pendengar, saatnya kita dangdutan di Kondang Kontak Dangdut. Ada ini yang terbaru, Wika Salim dengan Jayanti. Terus ada GMLT, Takkan Terganti, Sadaf. Ada juga Ratu Idola, Pacar Satu-Satunya, Asraf Oh Mengapa, Rani Yulia Jodoh, Evita Mala, Tang Ting Tong Der. Ini yang tahu ini lagunya kayaknya Buana deh. Ada Mansur S dengan Air Tuba, Ice Trisnawati Karena Senyuman, duetnya Rano Karno sama Yeni Eria, Modal Cinta, sama Ria Resti Fauzi, Pasar Senggol. Asik. Oke, silakan ya pendengar di line telepon ataupun handphone kami nantikan Anda. 324-222 atau di 0812-3868-8703.

0: Baik, silakan pendengar di 3242222 atau di 081238688703. Tadi sebuah bunyi terjadi. Oke, silakan ya, saya nantikan Anda di siang hari ini ya. Lagu-lagunya asik-asik semuanya. Ada yang terbaru atau juga ditonton 90-an. Oke, silakan pendengar, saya nantikan Anda. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kondang, kontak dangdut Mbak Tia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangat,
0: Bu.
1: Sangat sampai terbang
0: lain. Oke, silakan ya. Bu.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Pengen dengerin Mansur S Mbak Tia.
0: Oh, Mansur S, oke, siap.
1: Kirim buat Bu Aida, Ibu Halima, Ibu Suharmi, Mama Dede, Pak Rete, Bu Rete, Buda, Mama Monika yang ada di Pulau Kasim, Mama Du, Mama Ida, Bu Bidan Luis, Bu Farida, Bu Ana, Pak Effendi, Pak Oti, Pak Niko, Pak Gus, Pak Nasrun, terus Bunda El, Bunda Natalia, Nona Vika, Bang Luhut, Pak Jeffrey, Pak Jeje, Pak Widi, Pak Lili, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi. Pokoknya semua pendengar El pun satu sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan episode sorong, semoga terhibur selalu.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Tia. Assalamualaikum.
0: Makasih Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, yang sedang menikmati ikan bakarnya, ih sedapnya. Halo, selamat siang.
2: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya.
2: Modal cinta mochi. Apa yang nggak itu Mbak Pamisara?
0: Rano Karno.

0: juga buat kawan-kawan itu pabrik semuanya. Oke, Mbak Permiswara Setinentias, Mbak Pe, terima kasih.
1: Oke, lebay sekali ngomongnya. Oke, silakan pendengar 3242222 atau 0812-3868-8703. Ya, masih banyak lagu pilihan untuk Anda. Pendengar, masih ada Wika Salim, ada GMLT, ini juga asik nih. Ratu Idola, masih ada juga Ashraf, Rani Yulia, Evi Tamala, Ice Trisnawati, sama Ria Resti Fauzi. Oke, pendengar, silakan mana tadi Bu Ana katanya mau balik lagi nih, saya tunggu ya. Oke, saya hadirkan dulu dua lagu pertama yang sudah di request.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?

0: sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit

0: Baik, benar masih di kondang kontak dangdut. Silakan ya, saya nantikan Anda di 324222 atau di handphone kami. Oke. Okay. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang.
0: Siang, Bu Anata Mala.
1: Sama-sama.
0: Asik kan?
1: Sama-sama cinta, sama-sama. Saya jangan dengkul. Itu sudah request.
0: Iya. Kan masih Bu, ada Bu.
1: Terus apa lagi yang seru, apa lagi?
0: Ada Tang Ting Tong Der dari Evita Mala, Ria Resti Fauzi Pasar Senggol, Icer Trisnawati Karena Senyuman, Ratu Idola Pacar Satu-satunya, Oh Mengapa dari Asraf tak akan terganti dari MLT, sama Wika Salim terbaru nih, Jayanti judulnya.
1: Ini aja yang nomor 3 tadi, siapa tadi?
0: Mana Pacar Satu-satunya?
1: Enggak, malah
0: Evita Mala.
1: Bukan.
0: Icet Trisnawati, Rani Yulia, Jodoh, Asraf, mana sih? Ria Resti Fauzi.
1: Nomor 2 kan, nomor 3, 4 kan tadi.
0: Apa sih? Ada Ria Resti Fauzi, Pasar Senggol, Icet Trisnawati, Karena Senyuman, Evita Mala, Tang Ting Tong Der.
1: Karena Senyuman, tergoda.
0: Jadi mana?
1: Orang pada tergoda karena uang loh.
0: Lah iya, akhirnya jadi jodoh Rani Yulia.
1: Iya itu. Oke deh, itu aja.
0: Yang mana? Yang mana?
1: Yang ini tergoda Senyuman.
0: Oh, Karena Senyuman. Oke lah.
1: Karena Senyuman, bukan karena uang dan. Iya, buat siapa lagi ini? Ibu Hartini, Ibu Bidang Luis, Ibu Parida, Bunda El, Bunda Ima, Kak Puja, Bang Luhut, Bang Dani, Bung Dae, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Yudi, terus Pak Heri Aima, Pak Deku, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Bang Alang, Kak Bong, Kak Pendi, terus Ibu Menika, Pak Junadi, Pak Junadi, Pak Lili, Pak Otik, Pak J, Pak Risa, Putra Tengah, Pak, terus apa lagi, Pak Charles, Kak Ayu, Ciguria, dan semua saja lah tanpa ter.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selamat bertugas. Sip. Semoga terhibur kita di apa tadi, Cinta Karena Sayang. Selamat bertugas, okay. Katia.
0: Terima kasih juga. Amin.
1: Terima kasih, Nada Pak.
0: Dah juga, Bu Anna Tamala. Kok jadi Bu Anna Trisnawati? Baik, silakan ya. Masih saya nantikan Anda di siang hari ini. 324222 atau di 0812-3868-8703. Yuk bergabung di Kondang Kontak Dangdut. Oke, halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Silakan, Mace.
2: Lagu apa kan?
0: Mace, ini masih ada Wika Salim Jayanti, GMLT tak akan terganti, Ratu Idola Pacar Satu-satunya, Asraf, Oh Mengapa.
2: Yang mana?
0: Pacar Satu-satunya. Sadap.
2: Jadi tidak Pacar
0: Satu-satunya.
2: Aduh. Itu ada di panas ini nah.
0: Itu lagi, tapi angin tuh angin kencang.
2: Angin kencang.
0: Itu lagi.
2: Kita di pulau ini memampus.
0: Kan? Oh. Ih, tapi kalau malam dingin, Mbak.
2: Oh, dinginnya minta ampun.
0: Itu tuh?
2: Tapi siang
0: itu lagi.
2: Menganga, kan?
0: Oke.
2: Okay. Ya, lagi kirim salam-salam, Naik.
0: Iya.
2: Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Luis, Pak Rete, Pak Ibu Rete.
0: Oke.
2: Okay. Pak Dae, Pak Leman, Bidan Luis, Puja.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Pokoknya semua-semuanya
0: semua,
2: lah.
0: Semua-semua, oke. Okay.
2: Selamat siang, Nak.
0: Terima kasih, Mama Monica. Oke, selamat menikmati siang yang kata panas pica ini. Aduh, baru di kalau kebun-kebun sana baru makan kas, daun kasbi, sambal. Aduh, kasbi rebus ikan. Jadi ingat langsung menuju apa? Ke sana-sana lagi dapat di Klamono, dapat ikan apa? Udang. Udang Klamono. Oke, ada bilang tadi Bu Hartini bilang ikan bakar. Saya aja langsung jadi membayangkan itu di ikan bakarnya Pak Rete dengan dia pun sambal dabu-dabu. But sudah, itu terus apa yang lain-lain sudah. Oke, okay, selamat menikmati saja. Ya, dinikmati saja pokoknya. Mudah-mudahan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, okay, pendengar, ini dia.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

0: Oke, mereka masih di kondang kontak dangdut, silakan ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Selamat siang, dari mana ini?
1: Dari Papat.
0: Oh, Putra Tengah. Apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Selalu.
0: Oke. Bang Putra Tengah. Woi, masih ada Wika Salim Jayanti GMLT takkan terganti. Ada Ashraf, oh mengapa Rani Yulia jodoh, Evi Tamala Tang Ting Tong Der, Ria Resti Fauzi Pasar Senggol.
1: Dari Ashraf ya.
0: Ashraf, oke. Okay.
1: Iya. Oke, selamat siang, selamat bertugas, Mbak Tias.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Juga ada Mbak Ana juga di Sorong, ada Mbak Ramadan, ada Bunda Natalia, ada Bang Luhut, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bang Lai Kalimantan Utara, ada Pak Junaidi, ada okay. juga Mbak Ibu Elis, ada juga Bika Ditaliabu, ada Bunda Ima, ada Bang Marcel, ada juga Bang Widi, ada juga Mas Irwan, dan juga Esyali di Nado, Ibu Ani juga di Nado sana, Purnama Sari, ada Rani di Ternate, Bang Atus, di semua-semua saja sudah.
0: Yep.
1: Di Rangko saja, sampai Set saja, semoga semuanya terhibur selalu, dan salam kompak.
0: Oke,
1: okay, Mbak Tia, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Siang, kondang.
0: Selamat siang kondang juga. Oke, okay, Bung Putra Tengah. Oke, okay. Baik pendengar, masih di apa kondang ya, mudus, fak-fak. Ternyata masih musim durian katanya ada di sana tuh. Oke, okay. Silakan pendengar ya di siang hari ini. Oke, okay, nanti Bung Putra Tengah request lagunya Ashraf ya. Baik, silakan masih ada yang mau gabung lagi 324-222 atau di 0812-3868-8703.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya
0: ngerasain ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah kondang di siang hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung. Tepat pukul 15 kami hadirkan Dinamika Nusantara.

0: terjatuh dan terseret arus deras di air terjun BMT Kampung Sisrang, Kabupaten Pegerukan Arfak, masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Memasuki hari kelima pencarian, tim di lapangan telah menerapkan berbagai metode untuk menemukan korban. Upaya pencarian turut melibatkan satu ekor anjing pelacak atau K9 dari Polda Papua Barat. Kepala Basarnas Manokwari Yefri Sabarudin saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon mengatakan, pencarian tetap dilakukan meskipun tim menghadapi kendala komunikasi akibat keterbatasan sinyal di lokasi. Untuk mendukung koordinasi dan pencarian, tim memanfaatkan perangkat Starlink termasuk penggunaan drone. Yefri menjelaskan pencarian pada hari diawali dengan, maksud kami pencarian pada pagi hari diawali dengan prosesi pemenuhan adat yang dilakukan pihak keluarga dan rekan-rekan korban. Setelah itu tim melanjutkan operasi dengan berbagai metode pencarian di sekitar lokasi kejadian. Selain mengerahkan K9, tim di lapangan juga berupaya mengurangi debit air dengan membuat bendungan mini. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menurunkan arus air sehingga diharapkan dapat memperjelas proses pencarian dan memudahkan tim menemukan korban. Namun hingga sore hari belum terdapat tanda-tanda maupun informasi terbaru terkait keberadaan korban. Operasi SAR juga menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi medan yang berat. Area pencarian didominasi bebatuan, termasuk batuan yang licin. Selain itu, sekitar 90% jalur pencarian mengharuskan personil menyusuri aliran sungai di kawasan hutan. Faktor cuaca dan suhu udara di wilayah Pegerungan Arfak turut menjadi tantangan. Suhu di lokasi yang berada di ketinggian cenderung dingin dan berubah-ubah, sehingga menyebabkan personil SAR lebih cepat mengalami kelelahan.
1: Belum ada kabar sih yang terakhir ya. Cuman tadi siang saja jam 12 itu sedang melakukan pencarian karena memang di sana sinyal memang agak susah, walaupun kita menggunakan Starlink, cuman kita lebih fokuskan untuk penggunaan. Starlink tersebut. Tadi pagi memang juga sudah dilakukan pencarian yang diawali dengan pemenuhan adat ya, pemenuhan adat dan teman-teman. Setelah itu dilakukan pencarian, beberapa metode memang sudah digunakan termasuk dengan penggunaan anjing pelacak K9 dari Polda. Kami mendapat bantuan juga dari Polda Papua Barat dengan menggunakan satu ekor anjing pelacak. Kendala utamanya sih memang medan yang cukup berat, di mana bebatuan yang termasuk bebatuan licin dan yang namanya sungai di hutan ya, untuk lokasi jalannya memang 90% itu kita harus menyusuri sungai. Jadi itu menjadi kendala utama bagi teman-teman pencari. Kemudian yang kedua memang suhu udara yang sering berubah-ubah dan suhu udara yang dingin di ketinggian juga salah satu kendala. Dimana kelihatannya informasi teman-teman memang banyak dari tim SAR itu lebih sering mengalami kelelahan yang tidak biasa.
0: Selain itu dirinya menerangkan bahwa kondisi semakin sulit dengan kabut tebal yang menutupi lokasi pencarian. Kabut dilaporkan bertahan sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, sehingga membatasi jarak pandang dan menyulitkan proses pencarian secara langsung. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dengan mengoptimalkan seluruh metode dan peralatan yang tersedia, sembari mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di tengah medan dan cuaca yang cukup ekstrim. Operasi pencarian terhadap seorang korban yang diduga hanyut di sungai air terjun Memti, Kampung Sisrak, Kabupaten Pegerungan Arfak memasuki hari kelima. Tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan membagi personil ke dalam dua Search and Rescue atau unit SRU SRU 1 melakukan penyisiran dari lokasi kejadian ke arah hilir serta memeriksa titik-titik yang dicurigai menjadi lokasi korban tersangkut. Sementara itu SRU 2 melaksanakan pencarian dari Kampung Membei ke arah hulu dan didukung pemantauan udara menggunakan drone thermal. Setelah tiba di area pencarian pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melakukan penyisiran sungai hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Namun hingga operasi hari kelima dihentikan, sementara pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, korban atas nama Yanto Idirwai masih belum ditemukan. Operasi SAR akan dilanjutkan pada Kamis 23 Juli 2026 dengan melibatkan unsur kantor pencarian dan pertolongan Manokwari, Polda Papua Barat, Polres Pegunungan Arfak, Kodim Pegaf, RSUD Kabupaten Anggi, keluarga korban, masyarakat setempat, serta unsur terkait lainnya. Selama pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala, diantaranya cuaca yang cepat berubah, medan berkabut, suhu yang dingin, serta arus sungai yang deras. Dengar kita ke informasi lainnya. Pameran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang digelar selama pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 di Papua Barat mencatat capaian transaksi sebesar 1,2 miliar rupiah. Nilai tersebut melampaui target panitia yang sebelumnya dipatok sebesar 200 juta rupiah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werbiti mengatakan, transaksi tersebut diperoleh selama 7 hari pelaksanaan pameran yang berlangsung di Plaza Universitas Papua Unipa Manokwari. Produk kerajinan tangan dan kuliner khas Papua menjadi kontributor terbesar terhadap nilai penjualan. Menurutnya, tingginya nilai transaksi menjadi bukti bahwa produk UMKM Papua Barat memiliki daya saing dan mampu menarik minat pengunjung dari berbagai daerah yang hadir pada ajang Pesta Rawi Nasional 14. Jafar menambahkan keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa event berskala nasional dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan produk lokal sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Saya kira kalau total transaksi di dalam pameran itu kan 1,2 miliar sedikit selama 7 hari. Tapi yang kita catat itu juga transaksi langsung. Artinya yang belanja-belanja hari itu, tetapi yang transaksi tidak langsung itu memang tidak tercatat. Ya, ada yang memesan, mungkin nanti dikirim kemudian, itu tidak tercatat. Jadi yang tercatat hanya transaksi langsung. Itu senilai 1,2 miliar selama 7 hari pameran.
3: Itu semuanya. Tapi memang total paling besar itu pada kerajinan ya, yang ikut oleh makanan. Jadi total kerajinan memang dengan nilai yang paling besar dari tas, noken-noken, ini kerap Papua lah. Kalau untuk kami panitia pameran itu di atas target, karena kita perkirakan sekitar 600 juta di dalam pameran, tapi bisa mencapai 1,2 miliar.
0: Selain itu, ia mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus memperluas promosi produk UMKM melalui berbagai agenda pariwisata dan pemanfaatan media digital. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Papua Barat. Keberhasilan pameran UMKM pada Pesta Rawi Nasional 14 diharapkan menjadi motivasi untuk menghadirkan lebih banyak kegiatan serupa sehingga produk unggulan Papua Barat semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Yayasan Peduli Pendidikan Papua Barat YP3 OAP Kota Studi Manokwari menyalurkan bantuan bahan makanan BAMA kepada Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Distrik Mesyeta Kota Studi Manokwari sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa orang asli Papua yang sedang menempuh pendidikan di ibu kota Provinsi Papua Barat. Koordinator YP3 OAP Kota Studi Manokwari sekaligus pembina Ikatan Kota Studi Manokwari, William Yek, mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pasar para pelajar dan mahasiswa agar dapat lebih fokus mengikuti proses pendidikan. Menurut Welen, tujuan utama penyaluran bantuan adalah meringankan beban pelajar dan mahasiswa yang berasal dari distrik Meseta, sehingga mereka tidak terbebani dengan kebutuhan makanan dan minum selama menjalani studi di Manokwari. Ia menjelaskan penyaluran bantuan juga merupakan bagian dari upaya YP3OAP dalam menunjukkan visi peningkatan kualitas pendidikan orang asli Papua. Menurutnya, pelajar dan mahasiswa Papua merupakan generasi penerus yang akan berkontribusi bagi pembangunan Papua di masa depan. Wele menambahkan bantuan tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi wujud perhatian dan dukungan moral agar para mahasiswa tetap bersemangat menyelesaikan pendidikan. Bantuan diserahkan kepada pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Distrik Meseta Kota Studi Manokwari untuk selanjutnya didistribusikan kepada anggota yang membutuhkan.
4: Tujuan penyelenggaraan bantuan bahan makanan ini kami lakukan dengan alasan yang sama. Yang pertama adalah meringankan beban pelajar dan mahasiswa asal Meseta dan lebih khusus dari mahasiswa ke depan. Yang ketiga, menjalin kebersamaan menunjukkan bahwa alasan dan wisata di Meseta saling bahu-membahu mendukung kemajuan anak bangsa.
0: Belum juga mengingatkan pengurusan ikatan agar penyaluran dilakukan secara teliti, transparan, dan tepat sasaran. Ia berharap komunikasi dengan yayasan terus dijaga apabila terdapat perubahan data penerima atau kendala di lapangan, sehingga program bantuan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelajar serta mahasiswa Papua di masa mendatang. Transparansi dan integritas warnai pengumuman carta PK TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun anggaran

0: TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun anggaran 348 peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 190 orang dinyatakan memenuhi syarat, terdiri dari 142 orang kecabangan infanteri di Rindam 18 Kasuari serta 48 orang pada berbagai kecabangan kejuruan seperti Pusdik OKM, Pusdik OPL, Pusdik CZI, dan Pusdik OKE. Dengan terselenggaranya kegiatan ini secara tertib dan transparan, diharapkan para calon prajurit yang terpilih mampu menjalani pendidikan dengan semangat, disiplin, serta menjaga nama baik Kodam 18 Kasuari di setiap penugasan yang akan datang. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2 sore ini. Saya Kori Leman Suara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih.
0: Ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

102,6 MHz dari Sorong yang masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar, ini tak beberapa saat lalu pukul 14 lewat tadi, sekitar hampir 14.30-an tadi, kembali terjadi peristiwa kebakaran di Kamnas ya, daerah Kampung Nanas, belakang Yohan sana. Ini juga sudah selingkuran beredar kondisinya di sosial media, pendengar ya. Jadi ya, ini langsung nih paling cepat sekali ya kalau informasi ini. Rumah terbakar satu unit, tidak ada korban jiwa, daerah Jalan Wijaya Kusuma ya, Kelurahan Kofkerbuk, Distrik Kota Sorong. Berarti sudah dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulanan ini ada sudah 4 kasus kebakaran. Mungkin bukan dilihat dari cuma satu rumah, mungkin orang beranggapan seperti itu, tapi kondisi ini perlu kita selalu waspadai ya. Apalagi ditambah kondisi angin kencang, tidak ada hujan sudah lumayan beberapa minggu ini. Padahal tahun-tahun sebelumnya di bulan-bulan begini biasanya hujan terus non-stop bahkan. Terus selain kondisi cuaca juga, ini rumah, kondisi rumah juga kita perhatikan. Ini kita belum tahu, yang kemarin itu beberapa hari lalu juga belum diketahui apa penyebabnya ya. Tapi lumayan banyak rumah kalau yang di Kampung Baru kemarin, apalagi yang di Jalan Baru kemarin beberapa waktu lalu. Jadi kita cek-recek lagi kondisi misalnya listrik yang kadang-kadang arus pendek dan segala macam, itu bisa menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab. Jadi tetap kita harus mewaspadai ya suasana, baik cuaca maupun kondisi tempat kita bernaung, berlindung, karena rumah adalah tempat bagaimana kita merasa nyaman, terlindungi begitu. Ya, yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita bersama ya, saling cek-recek, saling membantu, ini tetangga, saling sama tetangga kita, orang terdekat kita.

0: kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

pendengar, ini kalau kita informasi juga, kalau tadi lewat ya, di memang lagi viral juga tadi beberapa waktu lalu peristiwa kebakaran yang terjadi kembali. Nah, ini kalau dari informasi KBRN ya, RRI Sorong, di mana yang terbaru ini ada Satres Narkoba Polresta Sorong Kota kembali berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu, pendengar, di Jalan Frans Kaisepo kilometer 8 Kota Sorong pukul 7 pagi kemarin, pendengar, di tanggal 21 Juli ya lalu. Dua hari lalu ya, pendengar. Nah, Kasatres Narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara STRK SIK yang menjelaskan bahwa pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Bresko di hari Minggu tanggal 19 Juli, dan ini informasi menyebutkan adanya seorang pria berasal dari Sulawesi Tenggara yang diduga menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu di Kota Sorong dengan mode sistem tempel ya, menggunakan mobil Ayla berwarna hitam, diduga dikendalikan oleh seseorang yang berada di Kota Kendari. Dan menindaklanjuti informasi itu, tim Bresko juga langsung melakukan penyelidikan dan observasi terhadap target, dan akhirnya memastikan keberadaan pelaku di hari Selasa tanggal 21 Juli kemarin di pukul 7 pagi. Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka di Jalan Frans Kaisepo kilometer 8. Dan ini petugas juga mengamankan dua orang terduga pelaku, masing-masing berinisial OK berusia 33 tahun dan AKA di usia 28 tahun. Akhirnya dari hasil penggeledahan badan dan juga kendaraan, petugas menemukan 3 paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu, beratnya bulto sekitar 1 gram yang disimpan di dalam tas di kendaraan serta tas tangan milik salah satu tersangka. Terus juga mengamankan 2 unit telepon genggam, 1 unit mobil Ayla warna hitam, 1 unit timbangan digital, alat isapnya juga sabu, korek gas, sedotan, dan barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Dananya itu. Dan kedua tersangka juga beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut dan melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredarannya itu. Ya. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Eh, udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

Pendengar di mana saja Anda berada, kasus kebakaran juga di Jalan Misol, pendengar ya, ini juga membuat Wali Kota Sorong, Bapak Stephanus Lobat bersama Wakil Wali Kota juga, Ansar Karim, Sekda Kota Sorong, Bapak Rudi Laku, dan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus, siap, Pak Wawa Baradaya, Bapak Otto Ihalau, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Sorong mengunjungi lokasi kebakaran ya di hari Selasa 2 hari lalu, di mana kebakaran yang terjadi di hari Senin mengakibatkan terbakarnya 10 unit rumah dengan jumlah 22 kepala keluarga atau sebanyak 102 jiwa, dan ini terdapat 31 anak usia sekolah dan 4 bayi yang turut terdampak juga ya. Maksudnya setahu saya itu di rumah-rumah lama baru padat, lumayan padat begitu. Dan di situ Wali Kota juga menyampaikan prihatin atas musibah yang dialami warga dan menegaskan pemerintah juga akan terus hadir memberi bantuan dan pendampingan kepada warga yang terdampak dan segera pulih dan juga bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Wali Kota juga mengimbau seluruh masyarakat tidak membakar sampah di sekitar rumah ya, tanpa pengawasan itu penting juga, apalagi kondisi macam begini. Berapa hari lalu juga saya ingat, yang berapa tahun lalu yang cukup lumayan parah ya, kalau ini di seputaran Korem itu sampai bunyi ledakan, berapa tahun lalu itu sampai kalau nggak salah pas waktu COVID itu ya, itu dia punya ampas-ampas apa yang berterbangan tuh sampai lewat sampai ke rumah, padahal sudah berapa ratus meter jauhnya begitu. Jadi tetap kita mewaspadai kondisi cuaca dan juga kondisi lingkungan sekitar kita, pendengar ya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu. Ah.

Pernah tidak kamu lagi duduk sama teman, tapi yang jadi sasaran nyamuk cuma kamu? Ternyata, nyamuk tidak memilih korbannya secara acak. Mereka lebih tertarik pada orang yang mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida saat bernapas, memiliki suhu tubuh yang lebih hangat, atau menghasilkan senyawa tertentu melalui keringat dan kulit. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa golongan darah tertentu bisa lebih menarik bagi nyamuk dibandingkan yang lain. Jadi, kalau kamu sering jadi langganan gigitan nyamuk, bukan berarti darahmu lebih manis ya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

lagu barusan bikin saya berasa ingin dance. Asik begitu ya. Oke, pendengar, ini hari ini tadi ya, yang terkini kalau bicara tadi sempat ada perbaikan secara teknis. Saya sempat tadi agak lama tidak menyapa Anda. Nah, ini ada penghargaan bergengsi secara resmi diterima Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan SIKMH yang diserahkan langsung oleh Astamarena Kapolri Komjen Polisi Dr. Wahyu Hadiningrat di rangkaian kegiatan Rakernis Perencanaan dan Anggaran Polri tahun 2026 di Hotel JS Luansa Jakarta hari ini tadi, di mana Polresta Sorong Kota di bawah naungan Polda Papua Barat Daya berhasil masuk sebagai salah satu finalis top inovasi pelayanan publik kelompok umum ya. Dan ini menempatkan Polresta Sorong Kota sejajar dengan sejumlah satuan kerja berprestasi lain di Indonesia seperti Polresta Sidoarjo, Banyuwangi begitu ya. Dan inovasi ini juga merupakan terobosan berbasis kearifan lokal yang menghadirkan solusi nyata terhadap permasalahan sosial di masyarakat, khususnya di daerah Klawasi di Kebuk Baru sana. Nah, jadi ini lahir sebagai respon atas tingginya angka stunting, juga gangguan Kamtipmas di wilayah ini, di mana tahun 2024 tercatat 150 kasus stunting yang dipengaruhi rendahnya tingkat dukungan pendidikan serta kondisi ekonomi masyarakat. Nah, inilah Polresta Sorong Kota menghadirkan program penyediaan makanan bergizi berbasis pangan lokal, juga pemberdayaan masyarakat setempat. Dan ini menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia ya di Astacita. Dan ini tidak terlepas dari peran aktif personel Babin Kamtipmas Kelurahan Klawasi Aibda Sandi Yusuf yang secara rutin turun langsung ke masyarakat untuk memberi edukasi serta menyalurkan makanan bergizi kepada anak-anak. Sehingga tahun 2025 terjadi penurunan angka stunting dan gangguan Kamtipmas sebesar 12,9%. Nah, ini bukti bahwa pendekatan humanis dan inovatif dalam pelayanan publik mampu memberi dampak yang signifikan ya. Nah, ini dia juga, saya kemarin waktu tanggal berapa sebelum hari Bayangkara kemarin juga sempat ngobrol waktu di Polda bahwa ini memang aksi ini, tokok sagu ini, jadi dia bikin untuk memberi makanan anak-anak yang ada di kelurahan sana, salah satu untuk MBG begitu, lewat bahan pangan lokal, ikan, sagu begitu. Luar biasa nih, kayaknya kapan-kapan harus saya datangi langsung ini ya. Keren yang kayak begini. Oke, pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: semester ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

Pendengar di mana saja Anda berada, terkait tadi saya tidak tahu seberi apa ya, tapi yang pasti ada apa namanya program ataupun acara tadi ya di untuk memperingati Hari Anak di hari ini ya. Sekali lagi selamat Hari Anak. Saya merasa masih menjadi anak karena masih punya orang tua. Ya, tapi salah satu permasalahan juga banyak kalau bicara terkait anak ya. Ini juga di kabupaten, wakil bupati juga mengajak tokoh agama memperkuat pencegahan perkawinan anak. Ini jadi masalah loh, ini masalah. Ya, sangat-sangat tinggi perkawinan di usia anak begitu, masih sangat-sangat muda. Sehingga ini mereka berkumpul ya, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB di Kabupaten Sorong, dan program inklusi memperkuat komitmen mencegah perkawinan anak lewat FGD lintas agama, merajut nilai keagamaan, mencegah penanganan perkawinan anak di Kabupaten Sorong di hari Selasa lalu. Dan ini Bupati juga sendiri resmi membuka, dan beliau juga mengapresiasi ya kepada Inklusi dan FKUB yang sudah berkolaborasi mendukung upaya pemerintah menangani persoalan perkawinan anak melalui pendekatan lintas agama begitu. Dan dia juga menegaskan pencegahan ini juga sebagai upaya yang apa namanya yang bagus begitu pendengar ya, karena ini ya permasalahan yang sangat-sangat kompleks sekali. Ngeri sebenarnya, kasihan ini korban. Jangan dipikir untuk apa ya, banyak berpikir bahwa aduh itu kan hal yang biasa, haknya mereka. Tapi justru hak anak yang untuk bisa mendapatkan hal baik ya, pendidikan, kesehatan, semua hal itu salah satunya untuk pencegahan pernikahan dini. Karena efeknya bukan sekarang, tapi mungkin gak lama, setahun, dua tahun, itu berimbas juga ke terus menerus generasi kita pendengar.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan.
2: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita.
3: Yang mengurusi pendidikan anaknya ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
4: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
3: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
4: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
3: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, parasit dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
4: Oke, ya, Pak Abdurrahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
3: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
4: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
3: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona yang kurang dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
4: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini Pak Abdul?
3: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa jalannya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
4: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
3: Ya, kita berharap subhanallah satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad, jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
5: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
9: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
10: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
12: Yeah.
10: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini, Pak?
11: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
10: ya
11: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
10: Betul.
11: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
10: Siap.
11: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
10: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
11: Yeah.
10: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
11: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik.
10: Okay.
11: Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada pemerintah keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
10: proaktif gitu ya.
11: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh. Pendonor lah gitu ya. Pendonor. investasi akhirat.
10: Kalau dulu mungkin kita kenal gen Ota, Pak.
11: Ya, gen Ota. Okay. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
10: Yeah.
11: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
9: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
9: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar dimana saja Anda berada, akhirnya usai sudah saya menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami RRI Sorong dalam informasi dan inspirasi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limo bok.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.
2: Sorong sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liu Mubok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya bersama saya dan Usyah pendengar, saya akan menemani Anda insya Allah sampai nanti di pukul 24 edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih di Sorong sore ini akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Insya Allah di pukul 18.27 waktu Indonesia Timur. Kita akan menyudahi Sorong sore ini di pukul 19 dan nanti Anda dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini pendengar. Diawali nanti dengan berita Sorong malam, kemudian nanti ada juga berbagai program siaran lainnya yang juga dapat Anda dengarkan. Di antaranya selain berita Sorong Malam, ada drama radio, ada beragam musik dan informasi, ada warta berita Pro 3 Jakarta, kemudian juga pesona lagu dan budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Maluku ya. Kemudian Anda juga nanti dapat bergabung dan mendengarkan Ruang Rindu dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music pendengar. Itu dia berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan sepanjang kebersamaan kita. Saya hadirkan pendengar rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.27 waktu Indonesia Timur.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Sorong Sore Ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyudahi Sorong Sore Ini di pukul 19. Dan di pukul 19 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Dan untuk menyudahi kebersamaan kita di Sorong Sore Ini, pendengar, akan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana jelang malam Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Era digital.
4: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
4: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
4: Kok Suce? Bukan kampus abal-abal, toh?
5: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Lebobok, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini, pendengar, edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Danusya hingga nanti di pukul 24. Dan kita awali Sorong Malam ini dengan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 diantaranya. Hari Anak Nasional 2026, Ahmad Nasrau menegaskan anak harus bebas dari kekerasan dan bullying. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan mencatat terjadi penurunan angka kekerasan terhadap anak. Inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, Hari Anak Nasional 2026, Ahmad Nasrau menegaskan anak harus bebas dari kekerasan dan bullying.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 ke-42 dengan jalan santai di kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong. Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelajar tingkat SD SMP Sekota Sorong, dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau, Ketua Tim PKK Papua Barat Daya Nyonya Orpas Susana Kambu, Ketua BKOW Provinsi Papua Barat Daya Ida Priyani, dan Porkopimda Pemprov Papua Barat Daya. Kegiatan diawali dengan jalan santai bersama memutari kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong dan dilanjutkan dengan senam anak sehat. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap anak, bukan sekedar kegiatan seremonial. Ahmad Nasrau menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada 23 Juli 2026. Menurutnya, anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerusnya yang akan menentukan masa depan Indonesia, khususnya Papua Barat Daya. Ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama mulai dari orang tua, guru, pemerintah, hingga seluruh pemangku kepentingan. Setiap anak harus mendapat jaminan keamanan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi maupun perundungan, baik secara fisik maupun psikis. Wakil Gubernur juga mengaitkan pembangunan sumber daya manusia Papua Barat Daya dengan tiga prioritas percepatan pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Cerdas, dan Papua Produktif. Dirinya menjelaskan Papua Sehat berarti memastikan setiap anak tumbuh kembang dengan kondisi kesehatan yang baik, bebas stunting, gizi buruk, polio, dan penyakit lainnya. Selain itu, pemerintah harus memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak hingga ke pelosok kampung melalui konsep Papua Cerdas. Melalui Papua Produktif, generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun Papua Barat Daya.
3: Materuri dulu, kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya, harapan itu sebuah moto yang tidak hanya berisi pesan untuk pembangunan, tetapi berisi pesan bahwa hanya kita yang bisa bangun negeri ini. Dan itu kita titipkan untuk generasi masa depan kita, anak-anak kita. Dan peringatan Hari Nasional ini tidak hanya kita maknai sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi harus kita maknai sebagai upaya yang serius yang kita lakukan semua pihak untuk bagaimana memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sehat, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan mereka bisa menjadi harapan kita untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045.
2: Ia berharap Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju Indonesia Emas 2045. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Redi Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan mencatat terjadi penurunan angka kekerasan terhadap anak. Laporan Rido Nukuhali.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kekerasan terhadap anak di Sorong Selatan. Meskipun memiliki SOP dalam menyampaikan data angka kekerasan terhadap anak, namun PLT Kepala DP3A Sipora Hombore pastikan telah terjadi penurunan. Sipora mengatakan masyarakat memiliki peran aktif dalam melaporkan aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan tempat tinggal. DP3A hanya memiliki fungsi dalam pencegahan melalui sosialisasi, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak akan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.
5: Tahun kemarin di atas 20, tahun ini angka kekerasannya sudah menurun kurang lebih 15%. Kami mau selalu memberikan pemahaman untuk masyarakat. Ketika dia mengalami kekerasan, dia harus melapor, baik di dalam keluarga maupun di sekitar di mana dia tinggal, itu harus melapor. Yang menangani setiap kasus kekerasan itu ditangani langsung oleh UPTD PPA selama ini sudah berjalan.
4: Setelah menerima pengaduan masyarakat, UPTD PPA segera menindaklanjuti laporan tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA. DP3A Sorong Selatan juga memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai sarana sosialisasi terkait pencegahan kekerasan dan perundungan. Dari Tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guna mendorong ekonomi digital, Bank Indonesia Papua Barat resmikan Kristal Kasuari. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
6: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat membuka secara resmi perhelatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Kristal Kasuari 2026 dengan mengangkat tema Harmoni Digital, Kolaborasi Membangun Inklusi dan Inovasi Ekonomi Digital di Bumi Kasuari yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yakni Gedung Lamber Jitmau dan halaman kantor Wali Kota Sorong. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Setian bertempat di Gedung Lamber Jitmau Kota Sorong, Papua Barat Daya. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Ahmad Nasrau selaku Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutannya memberi dukungan terhadap Bank Indonesia atas terselenggaranya Kristal Kasuari 2026 dengan sistem pembayaran dan penggunaannya semakin luas pengaktifan ini.
7: Ini mencerminkan bahwa masyarakat kita, lebih khusus lagi di Papua Barat ini, sudah beradaptasi dengan sistem pembayaran digital di Bank Indonesia, QRIS, dan penggunaannya sudah semakin luas di tengah masyarakat kita. Dan masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang siap untuk kemudian menyesuaikan diri dengan berbahasa. Nah, dari data transaksi di Papua Barat Daya sekitar saat ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya sangat tinggi sekali. Ini terlihat dari tingkat transaksi ekonomi digital yang sangat tinggi di Papua Barat Daya, khususnya di kota dan kabupaten.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Setian mengutarakan sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga kelancaran, keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran sebagai fondasi utama perekonomian nasional.
7: Di level nasional, Bank Indonesia terus memperkuat dan mendorong instrumen digital dalam rangka untuk meningkatkan atau memperkuat sistem pembayaran di level nasional. Kita di beberapa video looping tadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa Bank Indonesia terus melakukan atau mendorong kris antar negara, kris cross border. Ini supaya memudahkan kita transaksi di luar negeri maupun wisatawan yang datang ke Indonesia bisa bertransaksi menggunakan kris.
6: Untuk itu, Setian berharap agar kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat transaksi digital, memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi pembayaran, serta mendorong terciptanya peluang ekonomi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahmad Nasrau berharap kepala baru BGN percepat makan bergizi gratis di daerah 3T.
2: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara Jakarta pada 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan medis terkait penyakit jantung di luar negeri. Menyikapi pergantian Kepala Badan Gizi Nasional, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional dapat mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Papua Barat Daya. Menurutnya pergantian penggantian kepala BGN merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih optimal. Dirinya menilai Presiden tentu telah melalui berbagai pertimbangan sebelum menuju pimpinan baru untuk memimpin BGN. Sebagai Ketua Satuan Tugas Program MBG di Papua Barat Daya, Aman Nasro menyampaikan apresiasi atas pergantian kepemimpinan tersebut. Ia berharap distribusi layanan MBG dapat segera menjangkau wilayah, khususnya daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh.
3: Tentu pergantian kepala MBG yang saat ini itu bagian dari proses evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk memastikan bahwa layanan MBG ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi astacita dari Presiden. Karena itu nakodanya harus orang yang tepat, orang yang bisa menjalankan program itu, dan keputusan untuk kemudian melantik pejabat baru ini pasti itu sudah melalui proses mekanisme yang panjang, dan Bapak Presiden pasti sudah memilih orang yang terbaik.
2: Menurutnya, hingga kini terdapat sejumlah wilayah terpencil di Papua Barat Daya yang belum menerima layanan MBG. Karena itu percepatan implementasi program dinilai sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas gizi anak sekaligus mewujudkan pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda mendengarkan berita Sorong Malam, Radio Republik Indonesia Sorong. Wakil Gubernur Papua Barat Daya menerima audiensi Batko MMP Papua Barat dan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 1 Majelis Muslim Papua Barat Daya menjelang pelaksanaan Musda 1 MMP Papua Barat Daya. Laporan Tika Audia.
8: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menerima audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Batko MMP Papua Barat bersama Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Pertama Majelis Muslim Papua MMP Papua Barat Daya di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan Musda Pertama MMP Papua Barat Daya yang akan digelar akhir bulan Juli 2026 nanti. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi kepada Batko MMP Papua Barat dan Panitia Pelaksana Musda Pertama MMP Papua Barat Daya yang telah bekerja dengan baik mempersiapkan rencana pelaksanaan Musda Pertama MMP Papua Barat Daya. Diharapkan semua dapat berjalan lancar sehingga peran MMP dapat terbangun positif di Papua Barat Daya ini. Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Pertama MMP Papua Barat Daya Ahmad Loji mengatakan persiapan Musda Pertama MMP Papua Barat Daya telah di atas 60%. Diharapkan audiensi ini sekaligus menjadi informasi bagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pelaksanaan Musda Pertama MMP Papua Barat Daya merupakan tindak lanjut dan tugas dari pengurus pusat Majelis Muslim Papua untuk melakukan ekspansi ke seluruh provinsi di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: Berikut kita ikuti liputan reporter RRI Husni Laing mengenai tingkatkan kualitas layanan Pengadilan Negeri Sorong gelar forum konsultasi publik.
9: Pengadilan Negeri Sorong menggelar forum konsultasi publik sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Sorong. Saat membuka kegiatan, Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Hermin Somalai, mengatakan bahwa layanan yang prima guna mewujudkan peradilan unggul dan tangguh merupakan komitmen dari Pengadilan Negeri Sorong dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dipertegas lagi dengan adanya SKKMA nomor 026 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan. Dengan demikian, lanjut Ketua PEN Sorong, ada tiga fokus utama dalam konsultasi publik ini, yakni evaluasi standar pelayanan, identifikasi kebutuhan masyarakat pada layanan peradilan, dan saran serta inovasi. Melalui forum konsultasi publik ini diharapkan ke depan Pengadilan Negeri Sorong kiranya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terutama kepada masyarakat pencari keadilan di Kota Sorong.
10: Melalui forum diskusi konsultasi publik pada hari ini, kami mohon masukan, kritik dan saran dari Bapak Ibu

0: keadilan di Kota Sorong.
1: Sementara itu, saat menutup forum konsultasi publik, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, WMP William James Duka menyampaikan, setiap masukan dan saran dari para peserta akan ditindaklanjuti sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Sorong.
0: Melalui forum

0: masyarakat pencari keadilan di Kota Sorong.
1: Beberapa layanan yang bisa diakses di Pengadilan Negeri Sorong seperti layanan pidana, layanan perdata, pidana perikanan, kepanitraan hukum, dan layanan kesekretariatan. Standar pelayanan di PN Sorong juga terdapat PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang bekerja sama dengan organisasi advokat dalam penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat melalui Posbakum. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dibuka Wakil Bupati Paskibraka Raja IV resmi memulai pemusatan pendidikan dan pelatihan di Gedung Wanita. Laporan Padli Ramdan.
3: Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Raja IV di Gedung Wanita Salome Seben Kamis 23 Juli 2026. Sebanyak 40 Paskibraka Raja IV akan menjalani pemusatan pelatihan hingga 18 Agustus 2026. Dalam laporannya, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Raja IV Rinus Rumbarak mewakili Kepala Badan Kespangpol menerangkan pasukan pengibar bendera pusaka Raja IV tahun 2026 terdiri dari 25 pelajar laki-laki dan 15 pelajar perempuan yang berasal dari sejumlah SMA dan SMK. Selama pelatihan, para paskibraka akan mendapat materi dan bimbingan langsung dari Kodim 1805 Raja IV bersama Purna Paskibraka dan para pembina. Rinus menerangkan, paskibraka yang mengikuti pemusatan pelatihan merupakan pelajar yang telah melewati sejumlah seleksi ketat. Paskibraka tahun ini berasal dari SMA Negeri 1 Raja IV, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Negeri 7, SMA Negeri 14, SMAS Gupi, SMK YEPK Bukit Zaitun, dan SMK Cahaya Anak Papua. Menurut Rinus, tujuan dari pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka adalah untuk menguji serta membina mental, fisik, dan kedisiplinan. Diklat ini diharapkan bisa menumbuhkan jiwa perjuangan, memperkuat rasa cinta tanah air, serta mempererat solidaritas di antara sesama Paskibraka.
4: Pemateri dan pelatih, materi dan gemblengan fisik akan diberikan oleh pelatih yang kompeten dari Kodim 1805 Raja IV, Purna Paskibra Indonesia PPI Kabupaten Raja IV dan pembina.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan dalam arahannya mengatakan dari ratusan pelajar Raja IV telah terpilih 40 orang paskibraka yang akan mendapat amanah besar untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Pengibaran bendera pada upacara kemerdekaan Indonesia bukan kegiatan biasa, tetapi menjadi kehormatan tertinggi bagi anak-anak bangsa. Untuk mempersiapkan pengibaran bendera, kata Wakil Bupati, para paskibraka akan memulai perjalanan pelatihan dengan disiplin tinggi dan latihan yang keras. Selama proses pelatihan akan ada rasa lelah, tetapi hal ini adalah investasi untuk menghadirkan momen sakral yang akan dikenang saat mengibarkan merah putih di hadapan seluruh rakyat Raja IV.
5: Jadikan seluruh proses pelatihan ini sebagai wadah untuk membentuk karakter, bukan sekedar melatih fisik. Tanamkan dalam diri kalian nilai kedisiplinan, kepemimpinan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Karena nilai-nilai inilah yang akan menjadi bekal kalian jauh melampaui seremoni 17 Agustus nanti, sehingga kalian menjadi pemimpin-pemimpin Raja IV di masa yang akan datang. Banggalah menjadi anak Raja IV, banggalah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Jadikan diri kalian sekuat karang di laut Raja IV dan setegar gunung Wayak yang berdiri kokoh menantang badai.
3: Menurut Wabub, pemusatan latihan bukan hanya menempa fisik, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, nasionalisme, dan cinta tanah air yang akan menjadi bekal saat menjadi pemimpin Raja IV pada masa yang akan datang. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilang Pertamina RU7 Kasim menjadi pioner produksi B50 dan siap didistribusikan. Selengkapnya dilaporkan Dwi Ambar Widyastuti.
6: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Kasim menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung program strategis pemerintah menuju swasembada energi nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan lifting perdana produk B50 yang disalurkan ke MT Krasak. Langkah bersejarah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan mandatori B50 nasional yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mulai 1 Juli 2026. Kebijakan berupa campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% minyak solar hasil olahan kilang Kasim tersebut mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang berhasil mengimplementasikan biosolar B50. General Manager Kilang Kasim Hadi Siswanto menyampaikan bahwa komitmen ini sejalan dengan arah kebijakan kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya terbarukan. Hadi juga menegaskan keterlibatan aktif Kilang Kasim dalam mengawal program strategis nasional demi masa depan ketahanan energi serta dampak positifnya bagi perekonomian nasional. Lifting perdana dari tanah Papua ini menjadi penegas bahwa infrastruktur energi di kawasan Indonesia Timur siap menjadi pilar utama dalam menopang cita-cita besar kemandirian energi nasional. Dari RR Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian berita Sorong Malam atas

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sorong malam ini.
2: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya, Danusha. Lembo Bok, selamat malam untuk yang baru saja mendengarkan. Berbagai program siaran di Sorong Malam ini tentu saja akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 pendengar. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Selamat menikmati suasana malam Anda. Lagi bikin apa ini kira-kira ya? Pendengar dimanapun berada sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Yang lagi santai, selamat santai. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi mendengarkan sambil bikin sesuatu, sambil mengerjakan sesuatu, selamat bekerja. Yang ada di kios-kios, di warung-warung, toko-toko kelontongan, pokoknya selamat malam deh dimanapun berada ya, se-Papua Barat Daya dan bahkan di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Kalau tadi ada beragam berita-berita terkini, teraktual seputar Papua Barat Daya dalam berita Sorong Malam, pendengar Anda juga bisa membaca berbagai berita di rri.co.id. Ada berita-berita terkini, teraktual, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Pendengar, di antaranya ini ada berita mengenai seluruh bansos ini nanti akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih. Pendengar, jadi Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran seluruh bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kebijakan tersebut dipastikan saat rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Kamis 23 Juli 2026. Seluruh barang subsidi dan bantuan pemerintah, kata Zulkifli Hasan, nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Desa maupun Kopkel Merah Putih, pendengar. Jadi kebijakan tersebut diharapkan memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat layanan masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan. Ia menjelaskan, Presiden juga meminta dukungan seluruh kementerian, lembaga, serta TNI dan Polri agar operasional Kopdes ini juga bisa berjalan optimal, dan dukungan itu mencakup penyaluran berbagai program sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi ya. Dan Zulhas mengatakan setelah masa pembinaan 2 tahun, pengelolaan Kopdes ini juga akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa, dan ia juga menyebutkan koperasi tersebut merupakan milik desa yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendengar, ini berita selengkapnya juga bisa Anda baca di rri.co.id. Selain itu ada juga, pendengar, berita yang cukup inspiratif ini ya, yaitu mengenai 6 kali mencoba. Ini ada perwira anak petani di Temanggung yang akhirnya berdiri tegak di istana.

Pendengar, senyum itu tidak pernah lepas dari wajah Marsodo dan Siti Nurkovia di halaman Istana Merdeka Rabu 22 Juli 2026. Jadi pagi itu, di tengah ribuan keluarga perwira baru, keduanya bergantian memeluk putra sulung mereka sambil mengusap mata yang basah. Di hadapan mereka berdiri seorang perwira muda TNI Angkatan Darat dengan seragam hijau yang baru saja menerima pangkat pertamanya. Ia adalah Letnan 2 Infanteri Ahmad Muzaki, putra dari pasangan petani nih pendengar, asal dusun Keblukan, desa Keblukan, kecamatan Kaloran di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jadi momen itu menjadi penutup perjalanan panjang yang tidak pernah dibayangkan keluarganya akan berakhir di halaman Istana Merdeka. Dan di balik seragam yang dikenakan Muzaki tersimpan cerita tentang 6 kali percobaan masuk akademi militer nih pendengar, dan keyakinan yang tidak pernah benar-benar padam pendengar. Jadi diceritakan bahwa usai pelantikan keluarga kecil itu berkumpul untuk berfoto bersama di antara lautan manusia yang memenuhi halaman istana pendengar. Kebanggaan itu tidak datang dalam semalam ya. Jadi si Muzaki ini pendengar merupakan lulusan SMA tahun 2020. Di tahun yang sama menjadi awal perjuangannya mengejar mimpi nih menjadi taruna akademi militer. Ia mendaftar AKMIL pada 2020 namun gagal, kemudian coba lagi di 2021 bersamaan dengan seleksi bintara dan kembali gagal, padahal saat itu sudah sampai di tingkat pusat. Lalu Muzaki tidak menyerah nih, dia kembali mengulang seleksi AKMIL dan bersamaan juga dengan seleksi bintara pada 2022, tapi lagi-lagi ia belum berhasil. Jadi kesempatan terakhir datang di tahun 2023, tahun yang akhirnya mengubah seluruh perjalanan hidupnya pendengar. Muzaki bahkan pernah menjadi kuli bangunan, buruh tani, penjual es kelapa, hingga akhirnya ia bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi di Jakarta Timur pendengar. Namun ia kemudian juga tidak menyerah untuk terus mencoba, dan akhirnya ia bisa mewujudkan impiannya nih pendengar, menjadi salah satu lulusan akademi militer ini ya di Istana Negara di tahun 2026.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga bisa baca lebih banyak ya, pendengar, beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Selain tadi beberapa berita yang telah saya hadirkan untuk Anda, ada juga ini ya, berita-berita lainnya yang tentu saja bisa Anda baca lebih banyak ini, pendengar, di rri.co.id. ada berita mengenai Wamenso Saja Karang Taruna bersinergi atasi kemiskinan. Kemudian juga ada berita mengenai 1.733 narapidana anak huni LPKA di seluruh Indonesia, dan banyak lagi lah ya berita-berita lainnya pendengar, yang sekali lagi bisa Anda baca di rri.co.id. Jadi kalau malam ini Anda lagi santai-santai lihat-lihat sosmed, jangan lupa lihat-lihat rri.co.id. Saat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan Drama Radio. Berbagai program siaran lainnya juga nanti masih dapat Anda dengarkan di Sorong malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
4: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh, bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih bu ibu, apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Apa? Cerai?
3: Bukannya bohong?
1: Kasih bu.
2: Cerai?
1: Astagfirullah bu, mau nikah bu. Dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah beda pak, ini calon istri orang.
4: Loh, bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, pak?
4: Saya bilang dulu, bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, bu.
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, bu.
3: Tapi, bu, lihat deh bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatal Bu Tati. Nah, kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan. Jadi kesimpulan, obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Gelinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah
6: Tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
3: Iya ya pak. Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Sorong Malam Ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusya, pendengar, masih menemani Anda. Dan berbagai program siaran juga masih dapat Anda dengarkan. Saya masih punya beragam musik dan informasi nih, pendengar, hingga nanti di pukul 21. Kemudian di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Nah, nanti di pukul 21.30 jangan lewatkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Maluku. Anda juga nanti dapat mendengarkan dan bergabung di Ruang Rindu Pendengar dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an di pukul 22, dan di bagian akhir kebersamaan kita di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music Pendengar. Lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa menemani Anda menutup hari Anda di hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Nah, pendengar, apakah Anda sering terbangun di malam hari? Ada penyebab dan cara mengatasinya. Kira-kira seperti apakah penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

Pendengar sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tertidur dapat menurunkan kualitas tidur. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan ya. Melansir dari Halo Dokter, pendengar, kondisi tersebut ini dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Jadi gangguan ini merupakan jenis insomnia yang akan membuat seseorang tuh sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahatnya tuh menurun, pendengar. Pertambahan usia atau kemudian jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift kayak kita nih penyiar nih, pendengar, juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang begitu ya. Jadi kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali begitu, dan berbagai gangguan fisik ini dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur. Dan kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernafasan, hingga penyakit saraf. Nah, penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kandung kemih ini juga beresiko nih mengganggu tidur, pendengar. Jadi perubahan hormon saat menstruasi maupun menjelang menopause ini turut menjadi penyebab lainnya. Selain itu, penggunaan beberapa jenis obat ini juga dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang, pendengar. Nah, kemudian juga beberapa gangguan tidur ini menjadi penyebab seseorang sering terbangun pada malam hari, dan kondisi tersebut meliputi sleep apnea yang memang menyebabkan henti nafas sementara dan naik teror ya, yang ditandai rasa takut berlebihan. Lalu bagaimana cara mengatasi sering terbangun di tengah malam? Yang pertama yaitu batasi konsumsi minuman berkafein setidaknya 8 jam sebelum tidur, pendengar. Hindari alkohol dan makanan berat setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur. Berhenti merokok ya untuk membantu meningkatkan kualitas tidur. Kurangi juga penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Tidur dan bangun pada jam yang sama juga harus setiap hari. Kemudian lakukan olahraga rutin dengan jeda beberapa jam sebelum waktu tidur. Kemudian ciptakan juga nih, pendengar, suasana kamar yang nyaman, tenang, serta bersuhu ideal. Dan jika belum tertidur kembali setelah 15-20 menit, bangun dan lakukan aktivitas ringan dengan pencahayaan redup hingga Anda mengantuk. Nah, hindari melihat jam saat berusaha tidur kembali karena dapat meningkatkan kecemasan Anda. Nah, kalau Anda sering terbangun pada malam hari, umumnya tidak berbahaya juga sih apabila terjadi sesekali. Namun, pendengar, kondisi tersebut juga dapat mengganggu aktivitas apabila terjadi secara berulang. Jadi, segera konsultasikan kepada dokter apabila kondisi seperti ini terjadi sedikitnya 3 kali dalam seminggu. Pemeriksaan juga diperlukan ya bila membutuhkan lebih dari 30 menit untuk tertidur kembali dan berlangsung lebih dari 30 hari. Nah, saya masih punya beragam musik dan informasi nih, pendengar. Sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, jika ada di antara Anda yang mungkin sering tidur kurang nyenyak di malam hari, mungkin bukan karena kasur yang bermasalah, tapi bisa jadi karena strategi yang kurang canggih. Jadi tidur itu ada seninya, dan ternyata itu lebih kompleks daripada sekedar mematikan lampu dan berharap bangun dalam keadaan segar, pendengar. Nah, dalam unggahan di media sosial, seorang dokter bernama Dr. Erta PW SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, ia menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan. Ya, pertama, perlu kenali jam biologis tubuh alias ritme sirkadian. Jadi ini adalah semacam jam internal yang mengatur kapan kita harus bangun, makan, bahkan buang air. Dan jika Anda sering begadang dan bangun siang, jangan salahkan alarm Anda. Mungkin jam biologi sudah rusak karena diri Anda sendiri nih ya. Kemudian cahaya biru dari layar handphone ini juga bisa jadi masalah besar. Sinar biru ini bisa nih, pendengar, menekan produksi melatonin, hormon tidur alami Anda. Jadi hindarilah gadget ketika Anda sudah berada di atas tempat tidur. Selain cahaya biru pada gadget, kopi ini juga harus dihindari 5-6 jam menjelang waktu tidur. Jadi jangan konsumsi kopi di jam 5 sore saat Anda menginginkan waktu tidur di jam 10 malam. Nah, Dr. Erta juga menjelaskan tidur itu bukan hanya masalah kuantitas tapi juga kualitas. 4 jam tidur nyenyak itu lebih menyegarkan daripada 7 jam yang terpotong-potong karena terbangun di tengah malam. Nah, untuk itu jika Anda menyempatkan diri untuk belajar teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, menulis jurnal, atau dengar suara hujan sebelum tidur, itu bisa membantu otak Anda rileks sebelum tidur, pendengar. Kemudian Anda juga harus hindari nih makanan berat sebelum tidur. Misalnya Anda makan berat di jam 9 malam. Jadi tubuh Anda ini akan sibuk mencerna makanan daripada memperbaiki sel-sel tubuh. Dan saat tidur, tubuh kita tuh akan memperbaiki semua sel yang ada. Jangan lupa juga pilih suhu kamar yang nyaman. Idealnya suhunya itu 18 sampai 22 derajat Celcius ya, 22 derajat Celcius. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Selain itu kenyamanan kasur ini juga harus diperhatikan. Jangan jadikan kasur sebagai tempat serbaguna. Jangan gunakan untuk kerja, makan, atau nonton. Jadi latih otak Anda bahwa kasur itu memang tempat untuk tidur, pendengar ya. Jadi aktivitas fisik juga berperan penting, olahraga ringan di pagi atau sore hari juga bisa membantu tidur Anda lebih nyenyak. Tapi hati-hati, olahraga yang berat menjelang tidur ini juga bisa bikin adrenalin Anda menjadi naik. Anda juga bisa melakukan rutinitas menjelang tidur seperti baca buku, minum teh, atau bisa Anda juga stretching ringan ya. Kalau teh ada yang namanya teh chamomile, pendengar, dan ini semacam sinyal buat tubuh bahwa tubuh siap untuk istirahat dan tidur.

pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Mendengar-dengarkan terus ya Sorong Malam ini bersama saya Danusya hingga usai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pukul 21 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya nanti ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara, ada lagu-lagu dari Maluku. Jangan lewatkan juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di pukul 22. Kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Dan terakhir di pukul 23 pendengar ada Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT apa tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
4: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
6: Saksi apa? Gatot, bukan, Pak. Tersangka siapa, Pak? Gatot Heru atau Pak Enos, Pak?
7: Pak Gatot.
6: Pak Gatot, ya berarti Pak Gatot tersangka baru ya, Pak ya? Oke, siap.
4: Makasih banyak, Pak John. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Isi Toshida itu apa?
9: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi. Gitu.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
11: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
9: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
11: Permintaan dari siapa dulu nih?
9: Dari Pak Heri ya.
11: Terus?
9: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
11: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
9: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
11: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
9: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
11: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
9: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
10: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
12: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
13: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
12: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
15: ABU has put together, well, internally AI policy.
16: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
15: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
14: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
17: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
18: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
20: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
20: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
20: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku. Sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
23: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
22: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
23: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
22: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
23: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
22: Jadi sampai saat ini kita masih
23: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
2: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang

0: melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
1: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
0: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini

Ha!

Bersahabat dengan alam lewat tradisi Sigovingolo adalah wujud ungkapan syukur masyarakat Jailolo Halmahera Barat atas berkah alam nan indah. Barisan pantai yang cantik, air laut yang jernih, dan potensi bawah laut yang kaya memberikan kebanggaan khusus bagi penduduk Jailolo. Sigovingolo di Teluk Jailolo bertujuan untuk membersihkan batin dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Ritual ini dilakukan dengan jalan menaiki perahu kora-kora yang telah dihiasi bendera warna-warni dan canur dari pelabuhan Jailolo, berpakaian adat Jailolo, diiringi musik tifa, gendang dan gong dalam arak-arakan menuju Pulau Babua, tempat makam leluhur yang dipercayai sangat karamat. Sigovingolo dengan niat dan batin yang tulus oleh masyarakat Jailolo bertujuan meminta izin para leluhur dan alam untuk memulai festival Jailolo.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Keberagaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda, ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas pela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pukul 22 waktu Indonesia Timur saat ini. Leimo Bok, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Sorong Malam ini bersama saya Danusya hingga nanti di pukul 24. Dan sekarang saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan hadir untuk Anda. Kita akan bernostalgia pendengar dengan lagu-lagu Indonesia era 80-an. Lagu-lagu yang disiapkan di playlist malam ini diantaranya ada Baskara Band dengan Bayang-Bayang, 2D dengan Oh Mengapa, Black Fantasy dengan Buat Kamu, Chris Kaihatu dengan Cerita Tentang Kita, Chandra Darusman dengan Kekagumanku, Vina Panduwinata dengan Biru, Bruri, Peso 5 dengan Kata Hatiku, Tias Dratistiana dengan Senyumlah Kekasih, ada Krisya dengan lagunya Hening, dan ada Deloitte dengan Titik Noda. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist malam ini pendengar. Silakan dipilih salah satunya dan Anda bisa bergabung, bisa salam-salam juga di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya mau awali ruang rindu malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an bersama dengan Maria Bellina dengan Untuk Sebuah Nama.

0: Mendengar Miriam Belina dengan Untuk Sebuah Nama mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia era 80-an. Tadi sudah saya bacakan playlistnya ya, dan sekarang saya coba sapa pendengar yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik.
1: Mas Danu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga ya Ibu Farida ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagunya Bang Danu dari Kak Baskara Bin, Bayang-Bayang.
0: Oke, okay. Iya, siap, nanti diputarkan.
1: Oh iya, pilih yang nomor satu, Baskara Band,
0: Bayang-Bayang. Oke.
1: Kirim salam buat Ibu Ida ya, Ibu Ida, Oma Cio, Bu Hartini, Bu Ana, Ibu Bidan Luis, di Gurian Jakarta, ada Bunda El, ada Puja, ada siapa lagi ya Ibu-Ibu, ada Mamado, Bu Rete Parete ya, ada Pak Junaedi ya, Pak Ramadan, ada Pak Andi di Batam, Purnamasari, ada Pak Willy, ada Pak Freddy, ada Bang Luhut, ada Putra Tenga, ada Pak Nasrun, Bintang Pertama, ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi, ayo gabung. Ya, ada Bu Kartika di Singaraja, terus ada semua-semuanya ya. Bang Danu dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, sehat, selamat kompak selalu. Bang Danu, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Farida. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, Danu.
0: Selamat malam, Pak Fendi ya?
2: Iya, betul.
0: Silakan, Pak Fendi.
2: Ada lagu apa? Soalnya sapu baru buka ini.
0: Oh, baru buka ya. Ini ada 2D, ada Black Fantasy, ada Chris Kaihatu, Chandra Darusman, Vina Panduwinata, Bruri, Tias, Krisye, Deloitte.
2: Vina.
0: Lagunya siapa? Vina.
2: Ya.
0: Vina Panduwinata. Oke, silakan.
2: Sama untuk Puja, Bu Artini, Bu Ana, Parete, Burete, Bina Luis, Pak Eri, Pak Otis, Bunda Natalia, Bunda Manado, Bunda Fika,

0: Siapa lagi, Pak Fendi?
1: Bogor itu namanya siapa ya?
0: Yang di Bogor, Teteh Dinda.
1: Oh iya. Teteh Dinda di Bogor. Pak Dete Malanu. Ibu Pendeta Nanurun. Uci Ayu di Gram. Pelong Hawaii. Oke, matuam lano.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Fendi. Pak Fendi pilih lagunya Vina Panduwinata dengan Biru. Sudah ada dua penelpon untuk dua lagu yang dipilih. Tadi ada Ibu Farida pilih lagunya Baskara Band dengan Bayang-Bayang. Dan barusan ada Pak Fendi pilih Vina Panduwinata dengan Biru. Di playlist kita masih punya 2D dengan Oh Mengapa, Black Fantasy dengan Buat Kamu, Chris Kaihatu Cerita Tentang Kita, Chandra Darusman Kekagungan Gumanku, Bruri Peso 5 Kata Hatiku, Tias Gratis Tiana dengan Sejumlah Kekasih, Krisya dengan Hening, dan ada Deloitte dengan Titik Noda. Itu dia lagu-lagu yang nanti masih bisa Anda pilih, pendengar. Kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan dari Ibu Farida dan juga Pak Fendi.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Oke, lanjut salamnya Ibu Meti.
1: Pertama untuk Kak Danu, selamat bertugas.
0: Mm-hmm.
1: Dan kedua untuk Ampirehie. Dan ketiga untuk Kak Ceng Ile. Kak apa? Ibu Menis dengan keluarga. Kak Yan Lehua sekeluarga dengan Kak Lam Lehua di Dom. Kru-kru RRI yang lama. Selamat malam semua bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk Anu, selamat bertugas sampai pengunjung acara yang terakhir. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Salam kenal. Tuhan berkati selalu. Untuk Mama Meti. Mama Meti yang dah sapa nih. Sapu senior-senior ini. Semoga sehat-sehat selalu juga ya. Para senior-senior Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati suasana malamnya juga. Ibu Meti. Mama Meti pilih Deloitte pula lagu dengan Titik Noda. Siap nanti diputarkan ya. Pendengar, saya masih tunggu lagi penelpon berikutnya. 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Selamat lagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Baik, Bang.
0: Dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
2: Nasrun di Sulteng.
0: Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun, pilih lagu dulu.
2: Iya, ini baru muncul suara Bang.
0: Ini ada lagunya 2D, ada Black Fantasy, ada Chris Kaihatu, Chandra Darusman.
2: Lagunya 2B ya, apa kali itu?
0: 2D, oke. Okay.
2: Yang pertama saja Bang.
0: Iya, boleh.
2: Pertama-tama Bang lagunya saya bertugas, saya selalu semua kalau ke rumahnya ada Bung Liman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Wilkis, ada Puja juga, ada Bu Ana, Ima Sohi, Pak Willy, ada Ibu Widan, dari Jakarta, dari Bogor, ada Ibu Indah, Pak Jari, Pak Deki, ada Pak Dimadi, Pak Jumaidia, Pak Rida juga syuting, semuanya datang berkecuali kompas. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam kembali untuk Pak Nasrun yang selalu setia juga ya bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Pak Nasrun pilih 2D dengan lagunya Oh Mengapa. Pendengar, kita dengarkan dulu kalau begitu ya. Masih ada lagu Black Fantasy buat kamu, Chris Kaihatu cerita tentang kita, Chandra Darusman kekagumanku, Bruri Peso 5 kata hatiku, Tias Bratistiana senyumlah kekasih, dan ada Krisya dengan hening. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist yang nanti masih bisa Anda pilih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.

0: Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Danusyah pendengar. Masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, di playlist kita masih punya Black Fantasy dengan Buat Kamu, Chris Kaihatu dengan Cerita Tentang Kita, Chandra Darusman Kekagumanku, Bruri Peso 5 dengan Kata Hatiku, ada Tias Dratistiana dengan Senyumlah Kekasih, dan ada Krisye dengan Hening. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Orang Aspen.
0: Orang Aspen, lanjut.
1: Bruri.
0: Oke.
1: Kirim untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sorong, khusus Ruang Rindu di malam hari ini.
0: Selamat
1: malam, Mas Daniel.
0: Terima kasih, Mas Orang Aspen. Yang dipilih lagunya Bruri dengan Kata Hatiku. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mori lewat lagu, Bos Danu, selamat malam.
0: Malam, Ibu Ana.
2: Yo, saya mau request lagu Kata Hati.
0: Kata Hatiku, oke, berarti kata sama hatiku. Dengan Pak Deki pilihan lagunya ya.
2: Tapi yang lain apa, Mas Danu? Oh,
0: yang lain ini ada Black Fantasy Buat Kamu, Chris Kaihatu Cerita Tentang Kita, Chandra Darusman Kekagumanku, Tias Senyumlah ya, Kekasih, ada Krisye dengan Hening.
2: Kekagumanku.
0: Kekagumanku, oke. Okay.
2: Ya, salam buat Ibu Artini, Bu Bidan Luis, Bu Farida, Bunda Ima, Kak Puja, Bang Luhut, Bang Dani, Bang Dae, Pak Nasun, Pak Penijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, dan semuanya sajalah, Mas Danu. Selamat kompak selalu. Semoga terhibur. Selamat malam, selamat bertugas, Mas Danu. Sehat selalu, diberkahi selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ana. Ibu Ana pilih lagunya Chandra Darusman dengan Kekagumanku.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Dengar kita di sesi terakhir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tersisa Black Fantasy buat kamu, Tias Senyumlah Kekasih, Krisya dengan Hening, Kris Kai Hatu dengan Cerita Tentang Kita. Itu dia lagu-lagu yang tersisa. Saya tunggu dua lagi penelpon untuk dua lagu terakhir kita, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, selamat malam Bang Danu.
0: Selamat malam Pak Luhut, silakan dipilih lagunya Pak Luhut.
1: Apa, Bang?
0: Ini ada Black Fantasy, ada Tias, ada Krisya, ada Kris Kai Hatu.
1: Krisya,
0: oke. Silakan.
1: Salamnya buat Bang Danu, selamat bertemu sampai tuntas. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada juga Yuzi dan Mei, ada Juana, Yuzida, Wartini, Mama Tio, ada Mama Do, ada Puja. Terus ada Bang Putra Tengah, Bang Li, Bang Leman, ada Pak Daek, ada Rita Rida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada juga Bu Jati, Pak Widi di Tokyo, ada Pak Ayu di Masomi, ada juga Mama Monica, ada dan Leman juga, dan Bus. Terima kasih semuanya lah Bang, yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke.
1: Buat Bang Danu, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam dan terima kasih Bang Danu. Horas.
0: Horas, terima kasih kembali untuk Pak Luhut. Pilih lagunya Krisya dengan Hening. Satu lagi pendengar saya tunggu ya di 0951-324-222, 0812-3868-8703. Ada Black Fantasy buat kamu, Tias Senyumlah Kekasih, Kris Kai Hatu dengan Cerita Tentang Kita. Itu dia lagu yang masih tersisa. Dan saya tunggu satu lagi penelpon untuk satu lagu terakhir kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Ini ada chat WhatsApp yang sudah masuk dari Odi. Selamat malam katanya Mas Danu, saya mau pilih Black Fantasy dengan buat kamu. Selamat bertugas dan selamat malam untuk semuanya yang mendengarkan. Terima kasih Bung Odi. Bung Odi tidak kasih tahu ini nama dan alamatnya ya. Salam kenal Bung Odi, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saya sudahi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan dua lagu terakhir kita. Ada Krisya dengan Hening dan ada Black Fantasy dengan buat kamu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan di pukul 23 ada Jazz Music pendengar yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong. Di Sorong malam ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Kita sudahi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Suatu hari seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari

garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka. Deka.

Oke, shalom, selamat pagi, Lawobo. Salam bahagia, penuh cinta langsung dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Saya, Noni Densi yang bertugas akan menemani dan mengawal pagi Anda tentunya di hari ini ya, 24 Juli 2026. Nah, terima kasih untuk Anda yang pagi-pagi sudah memonitor siaran kami. Dan khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, rangkaian lagu-lagu islami menemani Anda, khususnya bagi Anda yang akan menjalankan sholat subuh di pagi hari ini. Selamat menjalankan sholat subuh, dan Anda juga akan ditemani dengan renungan islami sesaat lagi, tafsir Al-Qurtubi 89 Al-Baqarah ayat 283 dan seterusnya.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Tak kutunggu hati sempurna, tak kucari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Pertemuan kita kali ini adalah kelanjutan dari bahasan kita tentang ayat di pekan lalu, yaitu ayat yang ke-282 surah Al-Baqarah, dikenal pula dengan ayat yang terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah, di ayat yang lalu itu Allah mengajarkan kepada kita tentang tertib administrasi, amanah, jujur, dan tentu tak boleh seseorang itu membahayakan orang lain. Malah dalam keterangan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Selanjutnya, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-283, di sini dijelaskan bagaimana kalau transaksi jual beli itu terjadi dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan, di perjalanan. Lebih jelasnya, mari kita simak dan mendengarkan bersama firman Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanum maqbuda. Dan jika kalian berada dalam perjalanan, kalian tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Jika sebahagian dari kalian mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menjalankan amanahnya dengan baik. Walyattaqillaha rabbah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala taktumus syahadata, dan jangan kalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikan persaksian itu, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Para hadirin, pendengar, dan pemirsa yang dirahmati Allah. Luar biasa petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita. Kadang-kadang proses jual beli, pinjam meminjam, utang piutang itu terjadinya dalam kondisi di perjalanan. Maka tentu hal yang seperti itu tidak menghalangi seseorang untuk melakukan transaksi. Di ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kalau tak ada juru tulis yang menuliskan transaksi utang piutang tadi. Bisnis tetapi dengan cara utang piutang. Dia berutang dan yang satunya mempiutangi. Maka petunjuk Allah, farihanum maqabudah. Sebaiknya ada barang jaminan. Ada barang jaminan yang dipegang oleh yang punya modal. Oleh yang dipiutangi. Yang ingin berutang, nah, tentu harus ada barang jaminan yang dia serahkan kepada orang yang akan dia mintai utang. Atau yang punya modal tadi. Tentu barang jaminan ini harganya sesuai dengan banyaknya jumlah uang yang akan dia pinjam. Jamaah yang mati Allah. Ada dua hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah hal yang sama dimaklumi oleh banyak orang. Bahwa tentu barang jaminan itu tidak akan pernah mungkin lebih murah harganya dibanding dengan utang yang dia mau ambil. Artinya, kalau barang jaminannya itu lebih murah, maka tentu jumlah utang yang bisa dikasih ya sesuai dengan jaminan, harga dari jaminan barang tadi. Sebaliknya, kalau barang jaminan itu lebih mahal harganya dari sejumlah utang yang mau dia utang itu, maka tentu yang punya modal hendaknya memberikan utang yang berlebih dari yang diinginkan. Karena barang jaminannya lebih mahal harganya.

Jadi itu min amanatah. Jika ada di antara mereka itu yang percaya sebahagian yang lain terhadap sebahagian yang lainnya, dia tidak punya barang jaminan, apakah karena dia tidak membawanya, tetapi hubungan bisnis mereka, hubungan utang piutang mereka ini selama ini lancar-lancar saja, baik-baik saja. Mereka jujur, tepat waktu membayar utangnya, sehingga orang yang mau dipiutangi percaya, dan yang mau memberi utang juga itu percaya kepada yang mau berutang. Inilah yang disebut fa in amina ba'dukum ba'dha. Jika sebahagian kalian percaya terhadap sebahagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang diberi kepercayaan itu dia menjalankan amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya. Jangan dia berkhianat. Pengkhianatannya tentu tidak akan menghasilkan kemaslahatan. Rusak hubungan bisnis yang mereka lakukan disebabkan karena terjadinya pengkhianatan dari salah satu pihak tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini penting untuk kita fahami, karena termasuk persoalan yang sulit kita temukan sekarang ini adalah orang-orang yang jujur di dalam berusaha, orang-orang yang amanah di dalam berusaha. Ini yang sulit untuk kita temukan. Apakah masih ada orang yang jujur, orang yang amanah? Harus kita optimis, masih ada. Tetapi untuk bisa menemukan orang yang seperti ini, ya tentu ada kesulitan. Biasanya, kebanyakannya orang yang berutang itu ketika mau berutang tutur katanya manis, rayuannya manis, tetapi kalau sudah jatuh tempo maka berbagai macam alasan dan cara yang dia lakukan menghindarkan diri dari pembayaran utangnya. Ini tentu tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi orang yang memberi piutang tadi itu, dan tentu bisnis yang seperti ini tidak akan terbangun dengan bagus. Selanjutnya Allah pun mengingatkan waliyattaqillaha rabbah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ini kalimat yang halus, tetapi ada peringatan yang tajam di balik kalimat yang halus ini. Kalau ingin bisnis seseorang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah bisnis itu dibangun di atas akhlak yang mulia. Kalau ingin hubungan seseorang bagus, ya maka tentu harus dibangun di atas akhlak yang mulia. Hubungan yang baik dengan seseorang, dengan orang lain, tentu ini akan melancarkan bisnis seseorang. Karena betapapun juga, ya bisnis ini adalah hubungan sosial antara seseorang dengan banyak orang. Maka tentu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keniscayaan. Ini belum kita berbicara tentang persoalan ya tanggung jawab seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak bertakwa, yang berkaitan dengan persoalan bisnis. Bukankah dosa-dosa pengkhianatan itu adalah dosa yang tentu ya
dipertanggungjawabkan di sisi Allah.

subhanahu wa ta'ala. Wala taktumu syahadata, jangan kalian sembunyikan persaksian. Ya, jangan, apakah itu ya uangnya, barangnya dipersaksikan, atau yang menjadi saksi dalam proses utang piutang tadi. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sungguh hatinya telah berdosa. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, kalau hati berdosa, maka tentu segala apa yang dilakukan oleh manusia itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Bukankah hati itu tempat bersemayamnya iman? Hati itu jadi sentral kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. "Idza salahat." Jika segumpal darah itu baik, salahal jasadu kulluh. Seluruh tubuh manusia juga akan baik. "Wa idza fasadat." Tapi jika yang segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluh. Seluruh tubuh manusia juga akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang segumpal darah itu dialah hati. Dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, bahwasanya di dalam hati inilah bersemayamnya iman. Orang yang hatinya berpenyakit, tentu imannya bermasalah, akan melahirkan kemunafikan-kemunafikan, akan melahirkan kefasikan-kefasikan jika hatinya rusak. Jika hatinya berdosa, maka lidah ini juga mudah melakukan kosakata yang melahirkan dosa, mudah untuk berbohong, mudah untuk berjanji dan mengingkari janji, mudah melahirkan pemikiran-pemikiran nakal guna merugikan orang lain dan pihak lain. Athimun qalbu, hati yang berdosa tentu menyebabkan potensi yang besar seluruh anggota tubuh melakukan pula perbuatan-perbuatan dosa. Sebaliknya, kalau hati seseorang baik, maka hati yang baik ini berpotensi pula melahirkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anggota tubuh ini. Lidah bertutur kata yang baik disebabkan karena hatinya baik. Lidah yang sering bertasbih karena hatinya baik. Lidah yang senantiasa berjanji dan menepati janji karena hatinya baik. Pikiran yang senantiasa melahirkan hal-hal yang baik, rencana-rencana yang baik karena hatinya yang baik. Luar biasa penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati menjadi sentral penentu nilai manusia. Baik dan buruknya manusia itu disebabkan karena hatinya. Kemudian Allah melanjutkan, wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini pun juga kalimat peringatan yang mengandung ancaman
ancamannya halus, tetapi sungguh sangat mendalam maknanya. Semua rencana-rencana kong kali kong yang kalian canangkan, Allah ketahui. Sebagai bentuk pengkhianatan, Allah ketahui. Sebaliknya, seluruh harapan-harapan yang baik, yang lahir dari bisnis-bisnis, praktek bisnis yang bagus, praktek utang piutang yang bagus, tentu pun Allah Maha mengetahuinya. Bukan hanya itu, dari seluruh rencana yang bagus itu, insya Allah melahirkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali tentang utang piutang itu. Ada beberapa keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semua ini ya sebagai inzar, peringatan bagi kita untuk tidak menggampang-gampangkan utang piutang tadi itu. Meskipun utang piutang salah satu kebutuhan manusia, tetapi jangan menggampang-gampangkannya, karena tentu ini masalah. Di antara hadis Rasulullah itu diriwayatkan oleh At-Tahawi dan Abu Ja'far At-Tabari dan Harith bin Abi Usamah dalam masnadnya dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu beliau bersabda, la tukhiful anfusa ba'da amniha, jangan kalian menakut-nakuti jiwa ini sesudah dia menjadi aman. Jangan kalian menakut-nakuti diri ini sesudah diri ini menjadi aman. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa madzaka? Wahai Rasulullah, apa gerangan itu yang menyebabkan diri ini, jiwa ini menjadi takut? Apa penyebabnya ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ad-dainu, utang piutang. Utang menyebabkan seseorang tentu menjadi gelisah. Utang menyebabkan seseorang berpikir berlipat ganda. Sebaliknya, orang yang tidak berutang, dia tenang dalam kehidupannya. Setidak-tidaknya, masalah beratnya tak ada. Kenapa? Karena tak ada beban hidup. Kenapa tak ada beban hidup? Tak ada utang piutang. Dia tenang dalam beraktivitas mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun rezeki yang didapat itu sedikit, tentu Allah mencukupkannya dan tetap menjaga, Allah menjaga jiwanya, karena dia tidak diselimuti dengan persoalan utang. Jamaah sekalian, bukankah salah satu orang yang tidak disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mati tapi masih meninggalkan utang? Jadi ada dua golongan yang kalau dia mati tidak disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang mati bunuh diri, dan yang kedua orang yang mati dan meninggalkan utang. Tidak disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, ad-dainu hammum bil-layli wa madhallatum bin-nahari. Utang itu adalah hal yang menggelisahkan di malam hari. Wa madhallatum bin-nahar, dan dia menghinakan seseorang di siang harinya. Dia sulit tidur, sulit beristirahat,
Karena dia senantiasa dibayang-bayangi oleh utangnya. Di siang hari, dia senantiasa menghindarkan orang-orang, terutama orang yang memberikan piutang. Itu sebabnya seringkali kita melihat hal yang lucu. Si A berutang di kios A, tapi belum sempat dia bayar meskipun sudah sekian lama. Si A yang berutang di kios A ini, ketika dia mau berutang lagi, maka dia mencari kios B. Dan dia tidak mau lewat di jalanan yang menuju ke kios A. Dia tahu diri. Dia berjalan di tempat yang lain meskipun jauh agar bisa berutang di kios B. Begitu di kios B belum sempat dia bayar, kemudian dia berutang di kios C, dia pun mencari jalan yang lain, menghindari jalanan di kios B dan di kios A. Kenapa begitu? Malu. Kalaupun ada orang yang bermuka tebal, tentu tetap masalah dalam kehidupannya. Bermuka tebal. Dia tahu dia punya utang. Dia tahu dia belum bayar, tapi seolah-olah tak punya malu ketika bertemu dengan orang yang dipiutangi itu. Ini orang yang bermuka tebal. Jemaah yang dirahmati Allah, semua ini Allah ajarkan kepada kita agar ya aktivitas bisnis kita ini berjalan dengan baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu hubungan antar sesama manusia juga menjadi baik. Ya, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau berkata kepada Amr bin As, beliau menyatakan, Rasul menyatakan, ni'mal malus salihu lirrajulis salihi. Sebaik-baik harta itu adalah yang berada di tangan orang yang saleh. Jadi harta yang baik yang berada di tangan orang saleh, maka harta inilah yang membawa nikmat. Yang bersangkutan menikmatinya tentu juga akan bermanfaat bagi orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi, ya, yang mana perdagangan yang dijalankan oleh orang yang saleh. Sebaliknya, orang yang hanya berperhitungan tentang keuntungan duniawi, tetapi lepas dari kaedah-kaedah agama, maka tentu hal yang menguntungkan yang dia dapat di dunia itu menambah fitnahnya dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya bertambah, tapi tidak bertambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut orang-orang mutrafin, orang-orang yang melampaui batas. Dari sisi duniawi kelihatan dia sukses, semakin meningkat. Tetapi dari peningkatan duniawi itu meningkat pula ketakaburannya, meningkat pula gapnya dia dengan masyarakat yang banyak, meningkat pula gapnya dia, semakin renggangnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diharap? Sementara Rasulullah menyatakan di hari akhirat nanti, Allah tidak menilai rupa seseorang, Allah tidak menilai badan seseorang, Allah tidak menilai harta seseorang. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan seseorang. Mari jamaah sekalian, bersungguh-sungguh kita beraktivitas, tetapi aktivitas yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan itu tidak lepas daripada
kaedah-kaedah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas kita aktivitas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari aktivitas itu diberkahi oleh Allah, dinikmati oleh keluarga kita, maka keluarga kita pun juga keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kebahagiaan yang tak bisa ditertukar dengan materi, dengan duniawi. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti Renungan Pagi Islami dan rangkaian lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 6 pagi. Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.

pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara.

0: Mata Rudi dulu, kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang.
1: Tahun kemarin di atas 20, tahun ini angka kekerasannya sudah menurun.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Noni Densi. Hari Anak Nasional 2026, Ahmad Nasrau menegaskan anak harus bebas dari kekerasan dan bullying.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 ke-42 dengan jalan santai di kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong. Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelajar tingkat SD SMP Kota Sorong, dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau, Ketua Tim PKK Papua Barat Daya Nyonya Orpas Susana Kambu, Ketua BKOW Provinsi Papua Barat Daya Ida Priyani dan Porkopimda Pemprov Papua Barat Daya. Kegiatan diawali dengan jalan santai bersama memutari kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong dan dilanjutkan dengan senam anak sehat. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap anak, bukan sekedar kegiatan seremonial. Ahmad Nasrau menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada 23 Juli 2026. Menurutnya, anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus yang akan menentukan masa depan Indonesia, khususnya Papua Barat Daya. Ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama mulai dari orang tua, guru, pemerintah hingga seluruh pemangku kepentingan. Setiap anak harus mendapat jaminan keamanan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi maupun perundungan, baik secara fisik maupun psikis. Wakil Gubernur juga mengaitkan pembangunan sumber daya manusia Papua Barat Daya dengan tiga prioritas percepatan pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Cerdas, dan Papua Produktif. Dia menjelaskan Papua Sehat berarti memastikan setiap anak tumbuh kembang dengan kondisi kesehatan yang baik, bebas stunting, gizi buruk, polio, dan penyakit lainnya. Selain itu, pemerintah harus memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak hingga ke pelosok kampung melalui konsep Papua Cerdas. Melalui Papua Produktif, generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun Papua Barat Daya.
0: Mata Rudi dulu, kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya, harapan itu sebuah moto yang tidak hanya berisi pesan untuk pembangunan, tetapi berisi pesan bahwa hanya kita yang bisa bangun negeri ini. Dan itu kita titipkan untuk generasi masa depan kita, anak-anak kita. Dan peringatan Hari Nasional ini tidak hanya kita maknai sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi harus kita maknai sebagai upaya yang serius yang kita lakukan semua pihak untuk bagaimana memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sehat, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan mereka bisa menjadi harapan kita untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045.
3: Ia berharap Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju Indonesia Emas 2045. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan mencatat terjadi penurunan angka kekerasan terhadap anak. Laporan Rido Nukuhali.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kekerasan terhadap anak di Sorong Selatan. Meskipun memiliki SOP dalam menyampaikan data angka kekerasan terhadap anak, namun PLT Kepala DP3A Sipora Hombore pastikan telah terjadi penurunan. Sipora mengatakan masyarakat memiliki peran aktif dalam melaporkan aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan tempat tinggal. DP3A hanya memiliki fungsi dalam pencegahan melalui sosialisasi, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak akan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.
1: Tahun kemarin di atas 20, tahun ini angka kekerasannya sudah menurun, kurang lebih 15%. Kami mau selalu memberikan pemahaman untuk masyarakat, ketika dia mengalami kekerasan, dia harus melapor, baik di dalam keluarga maupun di sekitar, di mana dia tinggal, itu harus melapor. Yang menangani setiap kasus kekerasan itu ditangani langsung oleh UPTD PPA selama ini sudah berjalan.
4: Setelah menerima pengaduan masyarakat, UPTD PPA segera menindaklanjuti laporan tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA. DP3A Sorong Selatan juga memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai sarana sosialisasi terkait pencegahan kekerasan dan perundungan. Dari Tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ahmad Nasro berharap Kepala Badan Gizi Nasional percepat makan bergizi gratis di daerah 3T.
5: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara Jakarta pada 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan medis terkait penyakit jantung di luar negeri. Menyikapi pergantian Kepala Badan Gizi Nasional, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional dapat mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Papua Barat Daya. Menurutnya pergantian kepala bagian merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih optimal. Dirinya menilai Presiden tentu telah melalui berbagai pertimbangan sebelum menuju pimpinan baru untuk memimpin BGN. Sebagai Ketua Satuan Tugas Program MBG di Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau menyampaikan apresiasi atas pergantian kepemimpinan tersebut. Ia berharap distribusi layanan MBG dapat segera menjangkau wilayah, khususnya daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh.
0: Tentu pergantian kepala MBG yang saat ini itu bagian dari proses evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk memastikan bahwa layanan MBG ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi astacita dari Presiden. Karena itu nakodanya harus orang yang tepat, orang yang bisa menjalankan program itu, dan keputusan untuk kemudian melantik pejabat baru ini pasti itu sudah melalui proses mekanisme yang panjang, dan Bapak Presiden pasti sudah memilih orang yang terbaik.
5: Menurutnya, hingga kini terdapat sejumlah wilayah terpencil di Papua Barat Daya yang belum menerima layanan MBG. Karena itu percepatan implementasi program dinilai sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas gizi anak sekaligus mewujudkan pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Madika melaporkan, RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dibuka Wakil Bupati Paskibraka Raja IV resmi memulai pemusatan pendidikan dan pelatihan di Gedung Wanita. Laporan Padli Ramdan.
6: Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Raja IV di Gedung Wanita Salome Seben, Kamis 23 Juli 2026. Sebanyak 40 Paskibraka Raja IV akan menjalani pemusatan pelatihan hingga 18 Agustus 2026. Dalam laporannya, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Raja IV, Rinus Rumbarak, mewakili Kepala Badan Kespangpol menerangkan pasukan pengibar bendera pusaka Raja IV tahun 2026 terdiri dari 25 pelajar laki-laki dan 15 pelajar perempuan yang berasal dari sejumlah SMA dan SMK. Selama pelatihan, para paskibraka akan mendapat materi dan bimbingan langsung dari Kodim 1805 Raja IV bersama Purna Paskibraka dan para pembina. Rinus menerangkan, paskibraka yang mengikuti pemusatan pelatihan merupakan pelajar yang telah melewati sejumlah seleksi ketat. Paskibraka tahun ini berasal dari SMA Negeri 1 Raja IV, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Negeri 7, SMA Negeri 14, SMAS Gupi, SMK YEPK Bukit Zaitun, dan SMK Cahaya Anak Papua. Menurut Rinus, tujuan dari pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka adalah untuk menguji serta membina mental, fisik, dan kedisiplinan. Diklat ini diharapkan bisa menumbuhkan jiwa perjuangan, memperkuat rasa cinta tanah air, serta mempererat solidaritas di antara sesama Paskibraka.
7: Materi dan pelatih, materi dan gemblengan fisik akan diberikan oleh pelatih yang kompeten dari Kodim 1805 Raja IV, Purna Paskibra Indonesia PPI Kabupaten Raja IV, dan pembina.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan dalam arahannya mengatakan dari ratusan pelajar Raja IV telah terpilih 40 orang paskibraka yang akan mendapat amanah besar untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Pengibaran bendera pada upacara kemerdekaan Indonesia bukan kegiatan biasa, tetapi menjadi kehormatan tertinggi bagi anak-anak bangsa. Untuk mempersiapkan pengibaran bendera, kata Wakil Bupati, para paskibraka akan memulai perjalanan pelatihan dengan disiplin tinggi dan latihan yang keras. Selama proses pelatihan akan ada rasa lelah, tetapi hal ini adalah investasi untuk menghadirkan momen sakral yang akan dikenang saat mengibarkan merah putih di hadapan seluruh rakyat Raja IV.
8: Jadikan seluruh proses pelatihan ini sebagai wadah untuk membentuk karakter, bukan sekedar melatih fisik. Tanamkan dalam diri kalian nilai kedisiplinan, kepemimpinan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Karena nilai-nilai inilah yang akan menjadi bekal kalian jauh melampaui seremoni 17 Agustus nanti, sehingga kalian menjadi pemimpin-pemimpin Raja IV di masa yang akan datang. Banggalah menjadi anak Raja IV, banggalah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Jadikan diri kalian sekuat karang di laut Raja IV dan setegar gunung Wayak yang berdiri kokoh menantang badai.
6: Menurut Wabub, pemusatan latihan bukan hanya menempa fisik, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, nasionalisme, dan cinta tanah air yang akan menjadi bekal saat menjadi pemimpin Raja IV pada masa yang akan datang. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Adili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti berita Sorong Pagi ini, Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Guna mendorong ekonomi digital, Bank Indonesia Papua Barat resmikan Kristal Kasuari.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat membuka secara resmi perhelatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Kristal Kasuari 2026 dengan mengangkat tema Harmoni Digital, Kolaborasi Membangun Inklusi dan Inovasi Ekonomi Digital di Bumi Kasuari yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yakni Gedung Lamber Jitmau dan halaman kantor Wali Kota Sorong. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Setian bertempat di Gedung Lamber Jitmau Kota Sorong Papua Barat Daya. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Ahmad Nasrau selaku Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutannya memberi dukungan terhadap Bank Indonesia atas terselenggaranya Kristal Kasuari 2026 dengan sistem pembayaran dan penggunaannya semakin luas pengaktifan Kristal
2: ini mencerminkan bahwa masyarakat kita, lebih khusus lagi di Papua Barat Daya ini, sudah beradaptasi dengan sistem pembayaran digital di Bank Indonesia, QRIS, dan penggunaannya sudah semakin luas di tengah masyarakat kita. Dan masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang siap untuk kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan saat. Nah, dari data transaksi di Papua Barat Daya sekitar saat ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya sangat tinggi sekali. Ini terlihat dari tingkat transaksi ekonomi digital yang sangat tinggi di Papua Barat Daya, khususnya di kota dan kabupaten.
1: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Setian mengutarakan sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga kelancaran, keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran sebagai fondasi utama perekonomian nasional.
3: Di level nasional, kami Bank Indonesia terus memperkuat dan mendorong instrumen digital dalam rangka untuk meningkatkan atau memperkuat sistem pembayaran di level nasional. Kita di beberapa video looping tadi, Bapak Ibu bisa melihat bahwa Bank Indonesia terus melakukan atau mendorong kris antar negara, kris cross border. Ini supaya memudahkan kita transaksi di luar negeri maupun wisatawan yang datang ke Indonesia bisa bertransaksi menggunakan kris.
1: Untuk itu, Setian berharap agar kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat transaksi digital, memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi pembayaran, serta mendorong terciptanya peluang ekonomi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Papua Barat Daya menerima audiensi Batko MMP Papua Barat dan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 1 Majelis Muslim Papua Barat Daya menjelang pelaksanaan Musda 1 MMP Papua Barat Daya.
4: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menerima audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Batko MMP Papua Barat bersama Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Pertama Majelis Muslim Papua MMP Papua Barat Daya di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan Musda Pertama MMP Papua Barat Daya yang akan digelar akhir bulan Juli 2026 nanti. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyampaikan apresiasi kepada Batko MMP Papua Barat dan Panitia Pelaksana Musda Pertama MMP Papua Barat Daya yang telah bekerja dengan baik mempersiapkan rencana pelaksanaan Musda Pertama MMP Papua Barat Daya. Diharapkan semua dapat berjalan lancar sehingga peran MMP dapat terbangun positif di Papua Barat Daya ini. Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Pertama MMP Papua Barat Daya Ahmad Loji mengatakan persiapan Musda Pertama MMP Papua Barat Daya telah di atas 60%. Diharapkan audiensi ini sekaligus menjadi informasi bagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pelaksanaan Musda Pertama MMP Papua Barat Daya merupakan tindak lanjut dan tugas dari pengurus pusat Majelis Muslim Papua untuk melakukan ekspansi ke seluruh provinsi di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kualitas layanan Pengadilan Negeri Sorong gelar forum konsultasi publik.
5: Pengadilan Negeri Sorong menggelar forum konsultasi publik sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Sorong. Saat membuka kegiatan, Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Hermin Somalai, mengatakan bahwa layanan yang prima guna mewujudkan peradilan unggul dan tangguh merupakan komitmen dari Pengadilan Negeri Sorong dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dipertegas lagi dengan adanya SK KMA nomor 026 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan. Dengan demikian, lanjut Ketua PN Sorong, ada tiga fokus utama dalam konsultasi publik ini, yakni evaluasi standar pelayanan, identifikasi kebutuhan masyarakat pada layanan peradilan, dan saran serta inovasi. Melalui forum konsultasi publik ini diharapkan ke depan Pengadilan Negeri Sorong kiranya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terutama kepada masyarakat pencari keadilan di Kota Sorong.
6: Melalui forum

0: dan keadilan di Kota Sorong.
1: Sementara itu, saat menutup forum konsultasi publik, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, WMP William James Duka menyampaikan, setiap masukan dan saran dari para peserta akan ditindaklanjuti sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Sorong.
0: Melalui forum diskusi konsultasi publik,

0: Beberapa layanan yang bisa diakses di Pengadilan Negeri Sorong seperti layanan pidana, layanan perdata, pidana perikanan, kepanitraan hukum, dan layanan kesekretariatan. Standar pelayanan di PN Sorong juga terdapat PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang bekerja sama dengan organisasi advokat dalam penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat melalui Posbakum. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilang Pertamina RU7 Kasim menjadi pioner produksi B50 dan siap didistribusikan.
2: PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Kasim menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung program strategis pemerintah menuju swasembada energi nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan lifting perdana produk B50 yang disalurkan ke MT Krasak. Langkah bersejarah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan mandatori B50 nasional yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mulai 1 Juli 2026. Kebijakan berupa campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% minyak solar hasil olahan kilang Kasim tersebut mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang berhasil mengimplementasikan biosolar B50. General Manager Kilang Kasim Hadi Siswanto menyampaikan bahwa komitmen ini sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya terbarukan. Hadi juga menegaskan keterlibatan aktif Kilang Kasim dalam mengawal program strategis nasional demi masa depan ketahanan energi serta dampak positifnya bagi perekonomian nasional. Lifting perdana dari tanah Papua ini menjadi penegas bahwa infrastruktur energi di kawasan Indonesia Timur siap menjadi pilar utama dalam menopang cita-cita besar kemandirian energi nasional. Dari RR Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Berita Sorong Pagi. Dan pendengar, saya juga mau mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Nasional kemarin ya, untuk seluruh anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang berbahagia yang ada di wilayah Papua Barat Daya tercinta ini ya. Semangat selalu buat adik-adikku.

0: iki sholat raso kewihara Acin Kepura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Hey, semangat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini masih terus akan menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 11 siang. Rangkaian informasi-informasi terkini kami hadirkan jelang Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.

0: Ya, berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya. Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Tanya dong.
1: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
2: Tapi hari ini kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
3: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.
4: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
5: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
4: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
5: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal siapa pekerjaan?
4: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
5: Iya, kah?
4: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
5: Berarti saya bisa atur siapa waktu sendiri?
4: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi.
3: Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.
6: Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
7: Ya, halo.
8: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
7: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
8: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
7: Yang paling
8: penting dia nurut, Om.
7: Okay.
8: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
7: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
8: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
9: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
10: Sobat gitu loh. Jadi kayak lo hip-hop bling-bling, ya? So what gitu loh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait pencegahan penyelundupan benda budaya Indonesia ke luar negeri melalui jalur darat, laut maupun udara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut penerbitan Panda Bond senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kemitraan ekonomi ASEAN-China harus memperkuat ketahanan dan stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

0: Pedagang Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Sutar melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, terutama eksportir, kita saling menjaga. Jangan paksa kami untuk tindak tegas, intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga, kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir, maupun importir ya. Importir, ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kandungan. Jelas di aturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada kandungan. Karena ini diatur.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Ardo Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
6: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
5: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu, saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
7: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya Di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
8: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limahu dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isyan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan Rahma Purwanto, RRI Semarang.
9: Kami ini ya masih menyediakan atau masih ada.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pucio Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Yang menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih, ya, itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
10: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
11: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air yang tidak ada salurannya PDAM. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak di jaringan pipa kan orang iso bangun, yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
10: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60.000 lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari Kendari.
12: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
13: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60.000 rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
12: Jadi harapannya, jadi program simple ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita, harapan mereka. Nah itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
13: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
14: Yang mana ini program yang sangat luar biasa karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini, dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
13: Program Simpel melalui gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan, meski bupatinya menjalani proses hukum. Pasalnya, Gubernur NTB telah menyerahkan radiogram Kemendagri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Ada untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati. Muhammad Helwi melaporkan dari RRI Mataram.
15: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyerahkan kepada Ibu Wabu radiogram dari Menteri Dalam Negeri.
16: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Adaha sebagai dasar menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Penyerahan radiogram dilakukan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan. Gubernur menegaskan, radiogram tersebut bukan pengangkatan Nurul Adaha sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai Wakil Bupati yang mendapat penugasan menjalankan tugas dan wewenang Bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
15: Fungsi dan kewenangan Bupati selama Bupati yang sah definitif sedang meninggalkan Lombok Barat, maka Bu Wabub diminta melaksanakan dulu, khususnya di periode saat ini di mana periode yang krusial untuk sedang penyusunan APBD. Jadi itu saja. Sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, nanti akan disampaikan melalui saya selaku perpanjangan tangan. Jadi ini bukan PLT, karena untuk PLT itu sesuai aturannya itu harus statusnya terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adaha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, fokus utamanya adalah memastikan birokrasi tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Agenda pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.
17: Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama PJ Sekda dan juga Asisten 3. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama ya. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik, menjalankan birokrasi dengan baik. Itu pesan Pak Gub tadi.
16: Nurul Adaha menegaskan, di tengah situasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, seluruh aparatur sipil negara diminta tetap bekerja profesional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Belitung menelusuri penyebab kelangkaan BBM dan antrean yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari Belitung.
18: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
19: Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak.
20: Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
18: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari ya. Tapi continuous tuh kapal itu datang ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
20: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju, mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
21: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa apa ya? Lebih mudah aja bu sebenarnya. Kalau terakhir beli di pom tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih pak. Iya.
20: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Momentum peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati kemarin, anak-anak berharap pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai anak dapat diperhatikan. Salah satu pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
22: Keza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
23: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting.
24: Perayaan tidak penting, namun bagaimana hak-hak anak dimanapun sudah terpenuhi. Hal ini disampaikan Keiza Aletia Zebua, pelajar SMA Swasta Lentera Harapan Kota Gunung Sitoli, pada dialog isu aktual spesial Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 di Pro 1 RRI Gunung Sitoli dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurut Keiza, pemenuhan hak-hak anak adalah hal yang harus dipikirkan dan diusahakan bersama. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapat waktu bermain, dan juga hak untuk mendapatkan ruang tumbuh yang aman.
22: Keiza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
23: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting itu pemenuhan hak-hak setiap anak. Kita tahu bahwa banyak anak-anak di luar sana itu belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya.
24: Terkait ruang tumbuh yang aman bagi anak, Aurel Selomita Hareva, pelajar SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, sekaligus Ketua Forum Anak Kota Gunung Sitoli, menyoroti banyaknya anak-anak di Kota Gunung Sitoli yang kini beraktivitas sebagai pedagang asongan. Mereka berjualan hingga di larut malam.
25: Menurut saya pribadi, saya kan sering keluar. Jadi aku sering lihat banyak anak-anak di taman kota ya berjualan, yang sebenarnya di umur mereka itu bukan waktunya buat bekerja. Karena di umur kami yang sekarang, yang masih anak anak seharusnya kami itu belajar dan bermain. Kenapa belajar dan bermain perlu? Bermain itu sebenarnya gimana cara kami membangun relasi kami sendiri dan mencari siapa kami, mencari jati diri kami sendiri. Jadi menurut saya bermain dan belajar penting dan bukan waktu kami buat bekerja.
24: Karena itu bagi Kailen Kezia Talambanua, pelajar SMP Swasta Pemda 2 Gunung Sitoli yang juga merupakan duta cyber safety Kota Gunung Sitoli, pada Hari Anak Nasional hari ini ia berharap seluruh anak-anak di Indonesia khususnya di Kota Gunung Sitoli bisa merasakan kehidupan yang baik dan kelak bisa mendapatkan masa depan yang gemilang.
25: Kita harus tahu bahwa kesuksesan bukan cuma untuk orang-orang pintar saja, bukan untuk orang-orang yang mampu saja. Ketika kamu mau berusaha, kenapa tidak? Semua orang punya kesempatan, tetapi hanya perlu waktu dan juga keberaniannya untuk dapat mensuarakan dan memberitahukan betapa bisanya kamu di komunitas ataupun bagi sesama kamu berdampak.
24: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi,
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Mesti ya. Besok kok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kok bekal.
1: Ah, tidak Mama. Pastiin tidak pergi jauh. Pastiin baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kek Arar. Sekarang toh Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.